0: بالك.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat awal surah Al-Kahfi yang akan disampaikan oleh Syekh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sabahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu taala bertemu kita pada hari ini pada tarikh
1: 14 hari bulan 10 2026, yang bersamaan dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijriah.
0: Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioanurmaj.my, atau mahu turun aplikasi Radio Garden, OneStop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Tu Iman pada pukul 9 pagi, iaitu daripada Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Mengingati Mati. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran pada pukul 11, iaitu daripada Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Seni Mempengaruhi Manusia. Dan selepas itu pada pukul 12 kita akan teruskan dengan slot motivasi nyala rasa kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozanfizan binti Kamarul Zaman, kaunselor berdaftar, yang bertajuk Orang Lain Dah Sampai, Aku Masih Mencari. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasbih ibadah daripada Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Sunat-sunat Wuduk dan Perkara yang Membatalkan Wuduk.
2: Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
6: According to the Sea Health Statistics, Malaysia is one of the highest countries with obesity at a rate of 19.7%. Obesity can lead to multiple health complications such as cardiovascular diseases and low metabolism. Make sure to exercise regularly and control what you eat. This PSA is brought to you by Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya صاحب السماحة Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ingin mengucapkan kepada semua warga Johor untuk sama-sama kita mendengarkan Radio An-Nur setiap hari. InsyaAllah banyak pengisian menarik, santai dan bermanfaat untuk menemani anda sepanjang hari. Jadi jangan lupa saudara, teruskan bersama dengan Radio An-Nur.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ammar Taufik, berita ringkas dari Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Keadaan kualiti udara di Johor membimbangkan apabila 7 kawasan merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat jam 9.16 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, Pasir Gudang mencatatkan bacaan tertinggi di negara ini iaitu 175, diikuti Larkin 167 dan Kota Tinggi 165. Kawasan lain yang turut terjejas ialah Pengerang, Batu Pahat, Kluang dan Tangkak dengan bacaan IPU melebihi 150. Orang ramai khususnya kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Hasrat jemaah umrah dari Johor untuk berangkat ke Tanah Suci tertangguh apabila penerbangan terus dari lapangan terbang antarabangsa Senai ke Jeddah, Arab Saudi dijadualkan semula susulan isu keselamatan. Tinjauan di lapangan terbang itu semalam mendapati tiada jemaah hadir selepas dimaklumkan lebih awal mengenai perubahan jadual penerbangan. Rata-rata jemaah meluahkan rasa terkilan namun redha dengan keputusan berkenaan demi keselamatan semua pihak. Penerbangan Malaysia Airlines MH154 yang dijadualkan berlepas pada petang semalam antara yang terjejas. Jemaah kini menunggu maklumat lanjut berhubung jadual penerbangan baharu. Polis Johor menyiasat kejadian kebakaran kecil di kawasan penempatan warga Rohingya di Kulai Besar yang dipercayai berpunca daripada balingan bom petrol atau Molotov semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, kejadian menyebabkan kebakaran pada pagar rumah namun tiada kecederaan dilaporkan. Siasatan turut terjurus kepada kemungkinan kejadian mempunyai kaitan dengan video tular di media sosial yang mencetuskan rasa tidak puas hati. Polis membuka dua kertas siasatan dan menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mengancam keamanan serta keharmonian di Johor. Sekian berita ringkas dari Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor yang disunting oleh Fauziah Suratman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Khutbah Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Mengingati Mati.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersua kita dalam program tazkirah. Dan ruang yang ada ini, di kesempatan yang ada ini, saya ingin berkongsi dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah berkaitan tentang mengingati mati. Mengingati mati maknanya kita ni di kalangan namanya makhluk tidak terlepas daripada berkaitan tentang kematian. Adakah kita ni sentiasa mengingati akan mati? Sebagaimana apa yang dinyatakan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Akthiru min dhikri hadhimil ladzat." Hazimil ladzat. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perbanyakkanlah kamu mengingati saat-saat yang memutuskan segala kelazatan, iaitu mati." Allah Taala juga menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 185, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz." وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan segala amalan kamu. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Betapa kerapnya malaikat maut melihat dan merenung wajah seseorang, iaitu dalam masa 24 jam sebanyak 70 kali. Ada juga yang mengatakan bahawa sejumlah 366 kali. Andainya manusia sedar hakikat tersebut, nescaya dia tidak akan lalai mengingati mati. Tetapi, oleh kerana malaikat maut adalah makhluk ghaib, manusia tidak melihat kehadirannya. Sebab itu manusia tidak menyedari apa yang dilakukan oleh malaikat Israel alaihissalam. Sebenarnya manusia itu sedar bahawa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Tetapi manusia menilai kematian dengan berbagai tanggapan. Ada yang menganggap kematian itu adalah satu tabi'i biasa sebagai pendapat golongan etis. Dan tidak kurang pula orang yang mengaitkan kematian itu dengan sebab-sebabnya yang zahir saja. Dia mengambil logik bahawa banyak kematian disebabkan oleh sesuatu tragedi, seperti diakibatkan oleh peperangan, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan juga kemalangan, sama ada di udara, laut dan daratan, termasuklah kemalangan jalan raya. Selain itu, mereka juga melihat kematian disebabkan oleh serangan penyakit yang berbahaya seperti

yang datang tepat pada saat ajal seseorang sudah pasti. Sedangkan malaikat maut sentiasa berligar di sekelilingi manusia, mengenal pasti, memerhatikan orang-orang yang tempoh hayatnya sudah tamat. Sesungguhnya malaikat maut menjalankan arahan Allah Subhanahu wa taala dengan tepat dan sempurna. Dia tidak diutus hanya untuk mencabut roh orang sakit saja ataupun roh orang yang mendapat kecelakaan dan malapetaka. Jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian seseorang ketika berlaku kemalangan atau ketika diserang sakit tenat, maka Izrail AS mencabut roh orang itu ketika kejadian tersebut. Namun ajal tidak mengenal orang yang sihat ataupun orang-orang mewah yang sedang hidup rehat di buai kesenangan. Malaikat maut datang tepat pada waktunya tanpa mengira orang itu sedang ketawa riang atau mengerang kesakitan. Bila ajal mereka sudah tiba, maka kematian tidak tertangguh walau sesaat. Walau bagaimanapun, ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala jadikan berbagai sebab sesuatu bagi sesuatu kematian. Yang demikian itu ada hikmah sebaliknya. Misalnya sakit tenat yang ditanggung berbulan-bulan oleh seseorang, ia akan menjadi rahmat bagi orang beriman dan sabar kerana Allah Subhanahu wa taala memberi peluang dan menyedarkan manusia agar dia mengingati mati. Untuk itu, dia menggunakan masa atau usia yang ada untuk berbuat sesuatu, membetulkan dan bertaubat dari dosa dan kesilapan, serta memperbaiki amalan, serta menambah bekalan untuk akhirat. Jangan sampai menjadi seorang yang muflis di akhirat kelak. Begitu juga orang yang mati mengejut disebabkan kemalangan, ia akan menjadi pengajaran dan memberi peringatan kepada orang yang masih hidup supaya mereka sentiasa waspada dan tidak lalai dari berusaha memperbaiki diri, menambah amal kebajikan dan meninggalkan segala kejahatan. Kerana sekiranya ajal datang secara tiba-tiba, pasti akan membawa sesalan yang tidak berguna. Di kalangan orang solehin menganggap bahawa sakit yang ditimpakan kepada dirinya adalah sebagai tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala masih menyayanginya. Kerana betapa malangnya bagi pandangan orang-orang yang soleh itu jika Allah Subhanahu wa taala mengambil roh dengan tiba-tiba tanpa sebarang amaran terlebih dahulu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sedang murka terhadap dirinya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak beri amaran terlebih dahulu kepadanya. Keadaan orang itu ibarat orang yang tidak menyedari adanya bahaya di hadapannya. Jika tiada amaran terlebih dahulu, nescaya dia akan menjerumuskan ke lembah bahaya itu. Selain itu, Allah Ta'ala menjadikan sebab-sebab kematian itu bagi memenuhi janjinya kepada malaikat maut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis Nabi yang panjang, antara lain menjelaskan bahawa Israel merasa kesedihan apabila dibebankan dengan tugas mencabut roh makhluk-makhluk bernyawa, kerana di antara makhluk bernyawa itu termasuk manusia yang terdiri dari kekasih-kekasih Allah, iaitu para rasul, para nabi, para wali dan orang-orang saleh. Selain itu, malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala betapa dirinya tidak disenangi oleh keturunan Adam. Dia mungkin dicemooh kerana dia ditugaskan mencabut roh manusia yang akan menyebabkan orang akan berduka cita kerana kehilangan sanak keluarga, sanak saudara dan orang-orang yang tersayang di kalangan mereka. Diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjadikan berbagai sebab-sebab kepada kematian yang akan dilalui oleh keturunan Adam, sehingga keturunan Adam itu akan memikirkan dan mengaitkan kematian itu dengan sebab-sebab yang dialami oleh mereka. Apabila berlaku kematian, mereka akan berkata bahawa si fulan itu mati kerana menghidap sakit ataupun kerana mendapat kemalangan. Mereka akan terlupa mengaitkan malaikat maut dengan kematian yang berlaku itu. Ketika itu, Israel tidak perlu bersedih kerana manusia tidak akan mengaitkan kematian tersebut dengan kehadiran malaikat maut yang sememangnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat malapetaka atau sakit tenat seseorang itu bertepatan dengan ajal mereka yang sememangnya telah tiba. Namun pada hakikatnya, bahawa ajal itu adalah ketetapan Allah yang telah termaktub sejak azali lagi. Semuanya telah dinyatakan di dalam takdir Allah bahawa kematian pasti tiba pada saat yang telah ditetapkan.

0: Israel hanyalah tentera-tentera Allah yang menjalankan tugas seperti yang telah diamanahkan kepadanya. Walau bagaimanapun, adalah menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan kematian seorang itu sama ada bersebab atau tidak. Sebagaimana yang dinyatakan pada awal tadi, bahawa ada ketikanya malaikat maut datang hendak mencabut roh seorang, tetapi manusia dikunjungi malaikat maut sedang dalam keadaan seronok bergelak ketawa, hingga malaikat maut merasa hairan terhadap manusia itu. Ini membuktikan bahawa kematian itu tidak pernah mengenal sama ada seseorang yang sedang sakit ataupun ketika sihat segar bugar. Mengingati mati merupakan sifat yang terpuji dan dapat melatih insan dengan sifat zuhud terhadap dunia. Ia juga mampu menjadikan insan lebih bersedia untuk menghadapinya dan akan bersegera untuk beramal dengan amalan yang soleh sebagai bekalan ke negara yang kekal, iaitu akhirat. Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah telah menyebutkan dalam mukaddimah kitabnya, "Aku berharap agar kitabku ini sebagai penyambung amal solehku setelah kematian menimpa diriku dan sekaligus menjadikan peringatan buat diriku juga." Mudah-mudahan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat yang sangat besar kepada diri kita, iaitu tentang sentiasalah kita mengingati akan mati. Mudah-mudahan apabila kita ingat akan mati, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kelebihan kepada kita insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Teriman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Mengingati Mati.
2: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmyj.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
3: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan, Al-aklu salim fi jismi salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
4: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio An-Nur. Kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
5: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio An-Nur. Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Iqbal Salam and Associates.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
6: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
7: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
8: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
9: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Doa di waktu pagi dan petang. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusur. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksimal sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
3: Adakalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Informasi pada alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Bersama saya Amar Taufik sebagai rakan penyampai radio anda pada hari ini. Terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, dan jangan lupa untuk kongsikan dan war-warkan Radio Anur kepada ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat agar manfaat terus tersebar luas, insya-Allah. Dan waktu di konti telah menunjukkan jam 9.52 minit pagi. Kepada yang sedang bekerja ataupun yang tengah breakfast ataupun yang sedang memandu di jalan raya, saya doakan agar urusan kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini saya nak ajak anda semua kita sembang tentang satu benda yang saya rasa makin popular dan ramai antara kita dah pernah guna. Apa dia? Artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan atau yang senang kita panggil sebagai AI. Okay, sekarang ni kan, kalau kita nak cari idea ataupun buat kerja, belajar sesuatu yang baru ataupun kita nak siapkan sesuatu tugasan, AI ni boleh membantu kita dengan cepat. Kadang-kadang benda yang dulu ambil masa berjam-jam sekarang boleh disiapkan dengan lebih mudah. Tapi dalam masa yang sama, muncul juga satu persoalan. Bila teknologi AI ni semakin maju, adakah kehidupan kita akan jadi lebih mudah? Ataupun kita sebenarnya ni kena risau tentang masa depan? Contohnya, ada di antara kita yang risau AI akan mengambil alih pekerjaan manusia. Dan ada juga yang tertanya-tanya, kalau semua benda boleh dibuat dengan AI, kemahiran apa lagi yang kita perlu belajar? Sebenarnya isu ni sangat relevan dengan anak muda sekarang. Sebab dunia pekerjaan sekarang kan dah berubah dan kemahiran digital semakin penting. Jadi dalam perbincangan kita pada hari ini, kita akan sembang macam mana AI ni boleh membantu kita dan apakah cabaran dia dan apa yang kita boleh buat supaya kita tak ketinggalan dalam dunia yang semakin moden ini. Dan terus kekal setia bersama kami di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Berdasarkan statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Malaysia menjana sebanyak 36,699 tan sisa sehari, iaitu sama dengan 1.17 kg bagi setiap individu. Sisa pepejal yang tidak diurus dengan baik akan menyebabkan pencemaran, iaitu pencemaran air yang boleh merosakkan sungai kita, pencemaran udara hasil dari gas metana dan karbon dioksida. Oleh itu, kita haruslah buang sampah di tempat yang betul, amalkan 3R, reduce, reuse, recycle, iaitu kurangkan, guna semula dan kitar semula. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maenj.gov.my. Hashtag Amazing Maenj, hashtag Maenj Prihatin.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
7: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
8: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana waliwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
10: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
11: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
10: Oh, boleh dengar dekat telefon ya. Seriuslah.
11: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
10: Aplikasi ini ada di Google Play Store ke atau App Store?
11: Jangan risau. Aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
10: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya.
11: Betul tu.
10: Oh, nak download macam mana tu ya?
11: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur, kemudian awak tekanlah dekat butang favorite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
10: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
11: Boleh, baguslah tu.
10: Oh, ha, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
12: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play
0: Store. Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Kembali lagi bersama dengan saya, Ammar Taufik, sebagai rakan penyampai Radio Andar pada hari ini. Dan terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana terus kekal setia bersama kami di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan jangan lupa untuk kongsi dan war-warkan Radio Anur kepada ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat agar manfaat terus tersebar luas, insyaAllah. Dan waktu di konti telah menunjukkan jam 10.15 minit pagi. Dan kepada yang masih sedang bekerja ataupun ada yang baru nak keluar untuk tea break kan, saya doakan agar kita dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan okey, tadi kan kita dah sembang macam mana AI ni semakin dekat dengan kehidupan kita. Jadi untuk perbincangan kita kali ni, kita nak tengok pula macam mana manfaat AI ni dalam kehidupan seharian. Okey, kalau kita perasankan, sekarang ni banyak benda boleh dibuat dengan bantuan AI. Contohnya, kalau kita seorang pelajar dan kita tak faham sesuatu topik, kita boleh gunakan AI untuk dapatkan penerangan yang lebih mudah. Kalau kita nak cari idea untuk tugasan atau presentation, AI pun boleh membantu kita untuk mencadangkan beberapa pilihan. Bukan untuk pelajar je tau. Orang yang dah bekerja pun boleh dapat manfaat. Contohnya, AI boleh bantu kita susun idea, draft email ataupun ringkaskan maklumat yang panjang. So, kita boleh gunakan masa dengan lebih teratur. Selain tu, AI juga boleh membantu kita mempelajari kemahiran baru. Kalau korang nak belajar bahasa asing, memahami teknologi atau nak cari idea untuk projek kreatif, AI ni boleh jadi salah satu alat pembelajaran. Tapi ada satu perkara yang kita kena ingat. AI ni tak bermaksud kita boleh serahkan semua kerja kepada teknologi. Kita still kena semak jawapan, pastikan maklumat tu betul dan gunakan pertimbangan sendiri. Pendek kata, AI ni banyak memudahkan urusan kita kalau kita tahu cara nak gunakannya dengan baik. Yang penting, kita kena gunakan teknologi ni untuk tingkatkan kebolehan diri, bukannya sampai kita malas nak berfikir. So, untuk perbincangan kita seterusnya, kita akan sembang pula pasal satu isu yang ramai orang tertanya-tanya, iaitu adakah AI ni akan mengubah masa depan pekerjaan kita? Okay, so jangan ke mana-mana dan terus kekal setia bersama kami di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di

0: Tahukah anda bahawa denggi adalah ancaman kritikal di negara kita?
1: Denggi boleh menyebabkan sakit yang teruk dan berbahaya.
0: Lindungi diri dan keluarga anda dengan menghapuskan tempat-tempat pembiakan Aedes seperti pasu bunga atau bekas berair, saluran air tersumbat dan kolah air yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Untuk mengelak pembiakan nyamuk Aedes, anda boleh pasang penghalau nyamuk, guna repellent nyamuk, selalu sembuh aerosol racun serangga di luar rumah anda. Jika anda mempunyai simptom seperti demam panas, sakit kepala yang teruk dan sakit otot dan sendi, sila segera ke hospital untuk mendapat rawatan yang segera.
1: Mari bersama-sama kita lawan denggi. Kesihatan sendiri, tanggungjawab sendiri.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
3: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
4: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Kembali lagi bersama dengan saya, Amar Taufik, sebagai rakan penyampai radio anda pada hari ini. Dan waktu di konti telah menunjukkan jam 10.43 pagi. Dan terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan jangan lupa untuk kongsi dan war-warkan Radio An-Nur kepada ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat agar manfaat terus tersebar luas. InsyaAllah kita teruskan dengan perbincangan kita. Okey, kali ini kita nak bincangkan satu topik yang mungkin buat sesetengah orang tertanya-tanya tentang masa depan, iaitu AI dan dunia pekerjaan. Okay, sekarang ni kan teknologi AI semakin banyak digunakan dalam pelbagai bidang. Ada syarikat yang menggunakan AI untuk menganalisis data, ada yang gunakan untuk membantu khidmat pelanggan ataupun customer service, dan ada juga yang gunakan AI untuk mempercepatkan tugasan tertentu. Sebab itulah timbul persoalan, adakah satu hari nanti AI akan menggantikan pekerja manusia? Sebenarnya kesan dia tak semudah tu. Sesetengah tugasan mungkin boleh di automasikan ataupun diprogramkan. Tetapi banyak pekerjaan juga memerlukan pertimbangan manusia, kreativiti, komunikasi dan pemahaman terhadap orang lain. Apa yang lebih penting sekarang ni, kita kena bersedia untuk menghadapi perubahan. Kalau kita masih belajar macam student, jangan fokus untuk mendapatkan sijil ataupun keputusan yang baik. Kita juga kena membina kemahiran yang boleh digunakan dalam dunia sebenar. Contohnya, kita boleh belajar berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah, bekerja dalam kumpulan dan menggunakan teknologi secara berkesan. Kemahiran digital ni boleh menjadi kelebihan bila kita memasuki alam pekerjaan nanti. Bagi orang yang dah bekerja pula, tak salah untuk mula belajar menggunakan alat-alat AI yang sesuai dengan bidang masing-masing. Kita tak perlu pun jadi pakar dalam semua benda. Tapi sekurang-kurangnya, kita kena tahu perkembangan yang berlaku. So, kesimpulan dia, daripada kita terlalu takut dengan AI, better kita bersedia untuk belajar dan menyesuaikan diri. Teknologi kan terus berubah. So, kemahiran kita pun perlu berkembang. Okay, selepas ni kita akan bincangkan sisi lain AI itu pula, iaitu cabaran dan risiko yang kita perlu tahu supaya tak tersalah guna teknologi ni. Okay, so, teruskan setia bersama kami di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, Cahaya Inspirasi.
4: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999. Iwakaf
6: Johor. Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
7: Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya, sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ilmu Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Asal-usul nama negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
9: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
10: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
11: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
12: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka.
13: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Assalamualaikum. Saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasi.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Ahli Wal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Seni Mempengaruhi Manusia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita kembali di dalam rancangan Mutiara Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk mutiara Al-Quran kita ialah Seni Mempengaruhi Manusia. Sidang pendengar, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya ayat 21. Surah 21 ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Yang bermaksud, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan diri selain aku, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka abdikanlah dirimu kepadaku. Sidang pendengar, inilah tugas para rasul sejak dahulu lagi. Tugas yang terpenting, menyeru manusia agar menjadi manusia terbaik. Manusia hanya akan menjadi terbaik sekiranya dia rapat dengan yang maha baik, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas berdakwah atau percubaan mempengaruhi manusia merupakan tugas yang besar dan berat. Inilah cita-cita manusia yang terbaik. Membaiki diri dan dalam masa yang sama cuba mempengaruhi orang lain. Mengajak orang lain meningkatkan kualiti mereka. Disebabkan tugas ini merupakan tugas yang besar, ia perlu kepada strategi dan kebijaksanaan bagi melakukannya dengan berkesan. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Bermaksud, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sebahagian manusia meletakkan tafsiran yang kurang tepat pada perkataan al-hikmah ini. Antara tafsiran yang kurang tepat itu, kita mesti menggunakan cara tertentu untuk tarik orang ramai, iaitu cara yang menghiburkan, lawak jenaka dan berbagai-bagai pendekatan yang menyeronokkan. Dalam menafsirkan perkataan al-hikmah, kita tidak boleh semata-mata menggunakan akal. Al-hikmah bermaksud Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Quranil Hakim. Yang bermaksud Yasin, hanya Allah yang tahu pengerti maknanya, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sebagian yang lain pula berkata, sekiranya kita menggunakan Al-Quran semata-mata, tak ramai yang akan ikut dan dakwah kita akan menjadi kurang berkesan. Apa makna dakwah? Dakwah adalah menyeru, bukan bermakna menarik atau mengubah. Jadi apa tugas kita yang selamat dan yang sebenar? Tugas kita adalah menyeru dan menasihati manusia dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qaf ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Yang bermaksud, maka berilah peringatan dengan Al-Quran ini untuk siapa yang takut dengan azabku, iaitu azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkesanan sesuatu dakwah itu bukan diukur berdasarkan ramai bilangan pengikutnya, sebagaimana yang difahami sekarang. Malah Al-Quran sendiri pun menegaskan bahawa tidak ramai orang yang akan mengikuti Al-Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 1, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Alif Lam Mim Ra, Tilka ayatul kitab, Walladhi unzila ilayka min rabbikal haqq, Walakinna aktharan nasi la yu'minun. Yang bermaksud, Alif Lam Mim Ra, inilah ayat-ayat Allah daripada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad daripada Tuhanmu. Kitab yang benar, akan tetapi kebanyakan daripada manusia tidak beriman. Malah ada kemungkinan bilangan yang ramai itu bukan merupakan tanda keberkesanan dakwah, tetapi sebaliknya tanda kesesatan. Dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Jika engkau mentaati, mengikuti majoriti manusia di bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Tidak lain, apa yang mereka ikuti itu hanyalah sangkaan semata-mata, dan mereka itu tidak lain hanyalah orang-orang yang berdusta.

committed dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Taala. Sama ada manusia itu mengikutinya atau tidak terpengaruh dengannya, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Taala. Sesiapa yang mengatakan dakwahnya berkesan dengan merujuk kepada ramai bilangan pengikutnya, bermakna dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Seolah-olah dia mengatakan usaha dialah atau cara dialah yang mengubah manusia, bukan Allah Subhanahu wa Taala. Hanya Allah yang boleh mengubah manusia, dan hanya Al-Quran modul terbaik di dalam seni mempengaruhi manusia. Modul yang direka cipta manusia tidak akan mampu mempengaruhi atau mengubah manusia. Dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu mempengaruhi atau mengubah manusia. Hanya Allah sahaja memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuknya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sidang berdengar. Adapun strategi bagi seni mempengaruhi manusia, kita akan bincangkan beberapa strategi. Yang pertama, strategi yang pertama dalam seni mempengaruhi manusia ataupun the art of influencing people adalah membetulkan pemikiran ataupun cara berfikir, mindset kita terlebih dahulu. Bagaimana kita nak lakukannya? Yang pertama, ta'awuz, iaitu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala daripada bidikan syaitan, agar kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah dan pemikiran kita sentiasa dalam kebaikan. Firman Allah Taala dalam surah Al-A'raf ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu samii'un 'aliim. Jika syaitan mengganggu engkau dengan gangguan-gangguannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, kita membaca basmalah, iaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Iaitu, apa makna kita membaca bismillah? Kita bertawassul dengan nama-nama Allah dan memohon barakah di dalam setiap urusan kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, iaitu nama-nama yang baik dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka hendaklah kamu, wahai umat manusia, mohonlah kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Yang ketiga, kita membanyakkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ghafir ayat 55, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika bil'asyi wal-ibkar. Dan bertasbihlah serta memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Memuji Allah Ta'ala dengan kita membanyakkan menyebut Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, kita merendah diri kepada Allah dan merasakan diri kita hamba yang tidak mampu melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita memohon bersungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memandu kita setiap masa dalam berfikir, berkomunikasi dan berurusan
supaya semua perbuatan kita

0: kita ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah 5 strategi. Yang pertama, yang bermula dengan kita memulakan dakwah kita dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan iblis dan syaitan dalam kita nak menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Kemudian kita sambung dengan membaca bismillahirrahmanirrahim supaya kita dapat keberkatan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya diikuti dengan kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita meletakkan segala-galanya adalah di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita berusaha menyampaikan apa jua ilmu Allah Taala yang dipinjamkan dan diamanahkan kepada kita. Kita mesti meletakkan dalam pemikiran kita bahawa untuk mempengaruhi manusia, yang paling penting adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sahaja yang boleh mengubah manusia. Hati dan pemikiran manusia dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 24 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah wahai umat manusia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membatasi, iaitu memegang hati manusia. Di antara manusia itu dan hatinya juga Allah yang menguasai. Apa yang berlegar di dalam hati manusia adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara kedua yang perlu kita tahu adalah bukan tugas kita untuk memastikan manusia itu berubah. Perkara kedua yang perlu kita tahu adalah bukan tugas kita untuk memastikan manusia itu berubah. Tetapi tugas kita hanyalah menyampaikan atau cuba mempengaruhi mereka. Ini dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa susah hati atau sedih disebabkan kaumnya tidak mahu beriman. Firman Allah Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi engkau, wahai Muhammad, hendak membinasakan dirimu kerana kesedihan lantaran mereka tidak menjadi orang yang beriman. Dalam surah Al-Ghasiyah ayat 21 dan 22, Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Maka berilah peringatan. Cuba pengaruh mereka. Kerana sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, di mana engkau tidak boleh mengubah mereka. Di dalam ayat di atas, Allah ingin memberitahu Rasulullah SAW, di dalam strategi mempengaruhi manusia, perbezaan antara urusan Allah dan tugas Rasul. Urusan Allah adalah memberi petunjuk kepada manusia yang inginkan petunjuk. Walaupun Allah mahu semua manusia mendapat petunjuk, Allah akan hanya memberikannya kepada mereka yang benar-benar ikhlas mencari petunjuk itu. Sidang mendengar mati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam mencari Al-Quran. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dalam siri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Amir bin Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Seni Mempengaruhi Manusia.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
4: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، من فتنة الشيطان. لا إله إلا الله الموجود بلا مكان، مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
3: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
5: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
6: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
5: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
6: #SemarakSubuhJohor.

0: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Tamahal قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك، فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة. في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
3: Dengarlah Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
2: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Kembali lagi bersama dengan saya Ammar Taufik sebagai rakan penyampai radio anda pada hari ini. Dan waktu di konti telah menunjukkan jam 11.30 minit pagi. Dan terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan jangan lupa untuk kongsi dan war-warkan Radio An-Nur kepada ahli keluarga dan masyarakat agar manfaat terus tersebar luas, insya-Allah. Baiklah para pendengar sekalian, kita sambung lagi perbincangan kita. Sebagaimana yang kita dah tahu, AI ni boleh membantu kita belajar dan bekerja dengan lebih mudah, kan? Tapi macam teknologi lain juga, AI ada cabaran yang kita tak boleh pandang ringan. Ha, antara cabaran yang paling penting ialah maklumat yang tak tepat. Kadang-kadang AI ni boleh memberikan jawapan yang nampak meyakinkan tau, tetapi sebenarnya ada fakta yang salah. Kalau kita terus percaya dan sebarkan tanpa menyemak, perkara ini boleh menyebabkan salah faham. Sebab tu, bila kita dapat maklumat daripada AI, biasakan diri untuk semak dengan sumber yang boleh dipercayai. Jangan terus anggap sesuatu itu betul hanya kerana jawapannya nampak tersusun dan profesional. Cabaran kedua ialah kebergantungan yang berlebihan. Contohnya, kalau setiap kali kita ada masalah, kita terus minta AI untuk selesaikan masalah kita. Lama-kelamaan, kita mungkin kurang berlatih untuk berfikir dan mencari penyelesaian sendiri. So, AI ni sepatutnya menjadi pembantu, bukannya pengganti kepada usaha dan pemikiran kita. Selain itu, kita juga perlu menjaga privasi. Elakkan memasukkan kata laluan, maklumat kewangan atau maklumat peribadi yang sensitif ke dalam platform AI tanpa memahami cara data tersebut dikendalikan. Jadi, apa yang kita boleh buat? Mudah je. Gunakan AI dengan bijak, semak maklumat sebelum mempercayai. Jaga privasi dan jangan berhenti berfikir secara kritikal. Teknologi memang boleh membantu kehidupan kita, tetapi tanggungjawab untuk membuat keputusan yang betul berada di tangan kita sendiri. Sebab itulah antara cabaran yang kita perlu fahami. Selepas ni, kita akan sambung kepada kesimpulan untuk perbincangan kita dan kita rumuskan apa yang telah bincang tentang AI dan bagaimana kita boleh menggunakannya secara bertanggungjawab. Jadi jangan ke mana-mana dan terus kekal setia bersama kami di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
4: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
5: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
6: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
7: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
8: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
10: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual-beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
9: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
11: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
12: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isa, ada kat rumah tak tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Adam. Ha, sampai pun. Ha, jom pula masuk. Ha, isteri saya tu dah ada buat minuman dah tu.
1: Ha, okey, terima kasih Isa. Eh, Isa, saya nak tanya sikit lah. Saya tak tahulah, tapi kadang-kadang saya rasa macam saya kesunyian lah dalam hidup ni.
2: Eh, macam mana pula boleh begitu?
1: Tak tahulah Isa, memang rasa macam kosong. Buat semua benda macam tak kena je.
2: Okey. Macam ni lah, saya cadangkan pada masa lapang awak, dengarkanlah Radio An-Nur.
1: Ha? Radio An-Nur? Radio apa tu?
2: Ha, Radio An-Nur ni adalah sebuah radio digital di bawah kelolaan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Radio ni juga mengandungi tazkirah-tazkirah daripada ustaz yang bertauliah. Ha, penting tu ustaz yang bertauliah, dan juga lagu kerohanian dan nasyid bagi memenuhi keperluan rohani awak.
1: Wah, menarik tu.
2: Bukan tu saja. Sekarang ni Radio An-Nur ada slot baru, iaitu slot motivasi kehidupan, tahsin ibadah untuk kita memantapkan ibadah kita, dan banyak lagi.
1: Oh, kat mana saya nak dengar tu?
2: Ha, awak bolehlah layari www.radioanurmaij.my. Buat masa sekarang, mereka akan bersiar setiap pagi hingga petang.
1: Okey, baik. Saya akan dengar sekarang juga.
2: Terima kasih mana?
1: Eh, terima kasih buat memberi info yang bermanfaat.
2: Sama-sama.
3: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
4: Riwayat ringkas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit merupakan pengasas mazhab Hanafi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah, iaitu bersamaan dengan tahun 699 Masihi di Kufah, Iraq. Imam Abu Hanifah mendapat pendidikan awal bermula dengan menghafal Al-Quran sejak kecil. Beliau berguru dengan seorang ulama iaitu Imam Hamad bin Sulaiman selama 18 tahun dalam mempelajari ilmu fiqh. Di samping itu, beliau juga sempat berguru di kalangan para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abdullah bin Al-Haris. Imam Al-Zahabi menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah telah mempelajari ilmu hadis selama 50 tahun, iaitu bermula dengan tahun 100 Hijrah hingga saat kematian beliau. Sifat peribadinya adalah sangat warak, qanaah dan mempunyai daya pemikiran yang tinggi. Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai seorang yang sangat ketat syaratnya dalam menerima sesebuah hadis. Antara syarat yang beliau letakkan ialah sesebuah hadis mesti diriwayatkan melalui hafalan perawi. Antara sumbangannya adalah beliau merupakan orang yang pertama yang menyusun kitab fiqh mengikut bab dan tajuk secara tersusun. Antara kitab penulisannya adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Fiqh Al-Absad dan banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 150 Hijrah bersamaan dengan 767 Masihi dan telah dimakamkan di kota Baghdad, Iraq. Dan kini, mazhab Hanafi tersebar luas di pelbagai negara seperti di Iraq, Turki, India dan di sebahagian Afrika Barat.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
0: Kisah tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepimpinan yang adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam kepimpinan yang adil dan penyayang. Beliau menunjukkan kebijaksanaan, keteladanan dan keadilan bagi memimpin umat Muslim. Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya berbuat baik terhadap sesama Muslim, memperjuangkan keadilan dan menjaga hubungan yang harmonis dengan umat yang lain. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Amar Taufik, berita ringkas dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Seramai 6,110 penerima menerima manfaat menerusi inisiatif Perumahan Kasih Johor Fasa 6 tahun 2026 melibatkan peruntukan keseluruhan RM25.73 juta. Daripada jumlah itu, 3,700 penerima menerima bantuan beli rumah pertama sebanyak RM5,000 setiap seorang. Manakala 620 penerima menerima bantuan masuk rumah pertama sebanyak RM2,000. Sementara itu, 1,790 penerima menerima bantuan sewa rumah sebanyak RM2,500 setiap seorang. Majlis penyampaian bantuan disempurnakan Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Ghazi di Stadium Tertutup Arena Larkin baru-baru ini. Seramai 492 warga asing ditahan dalam serbuan bersepadu Jabatan Immigration Malaysia dan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia di sebuah kilang komponen automotif dan elektronik di Tebrau, Johor semalam. Serbuan dari jam 10 pagi hingga 12 tengah hari itu dilakukan susulan risikan dan aduan awam berhubung kegiatan menggajikan pekerja asing secara tidak sah. Pengarah Immigration Johor Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, kesemua tahanan disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen, manakala seorang pengurus kilang warga tempatan turut ditahan untuk siasatan lanjut. Seorang penganggur dihukum penjara 30 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Session Segamat selepas mengaku bersalah atas 3 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuannya yang berusia 14 tahun. Hakim Emilia Kaswati Muhammad Khalid turut memerintahkan tertuduh menjalani sesi kaunseling sepanjang tempoh tahanan. Selepas dibebaskan, tertuduh juga dikenakan pengawasan polis selama 3 tahun. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di kawasan Tanah Rancangan di Segamat antara 3 hingga 5 Oktober lalu. Sekian berita ringkas yang disunting oleh Fauzia Suratman dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi nyala rasa kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kawan Nur Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Orang Lain Dah Sampai, Aku Masih Mencari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi hari ini, Kaunselor Nur Zamfiza binti Kawan Nur Zaman dalam slot nyala rasa kehidupan. So hari ini tajuk kita, saya nak bawa kepada apa orang kata timeline, masa-masa. Ini berkait dengan masa. So tajuk kita adalah Orang Lain Dah Sampai, Aku Masih Mencari. Tajuk macam sarkastik kat situ kan. Orang Lain Dah Sampai, Aku Masih Mencari. Sampai apa tu? So kita nak buat perbandingan masa sebenarnya. So satu perkara yang perlu kita tahu adalah membandingkan diri kita dengan orang lain boleh membunuh semangat kita. Ini dalam bahasa psikologi dia kata comparison trap. Comparison trap ni akan membunuh keyakinan kita, akan membunuh motivasi kita dan akan membunuh cita-cita kita. Contohnya apa? Yang pertama, orang lain dah sampai. Maksudnya apa orang lain dah sampai ni? Kenapa orang tu umur 25 dah kahwin, umur 26 ada anak, umur 27 sambung master, umur 30 sambung PhD, umur 40 jadi big boss lah, CEO. So kita pun membandingkan tentang dia dan kita. So kita pula umur 40 baru nak buat PhD, orang lain dah habis, dah lama dah dapat doktor. Jadi kita membandingkan benda tu, orang lain dah sampai, kita belum lagi. Kita masih mencari-cari identiti, kita masih mencari kerja yang tetap, kerja yang gaji besar, kita masih mencari pasangan hidup contohnya, dan akhirnya benda tu jadi comparison trap. Comparison trap ni biasanya dia akan mengganggu emosi kita. behavior kita juga, tingkah laku kita, dan akhirnya dia mengganggu kognitif kita. Jadi mental kita akan tidak sihat. Islam mengajar kita untuk melihat kemampuan sendiri. So mungkin saya boleh ulang surah Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. So maknanya apa? Kalaulah timeline hidup kita tak sama dengan orang lain, so tetaplah bersyukur, kerana mungkinlah kalau kita dapat okay, contohnya lah, orang lain dapat jadi CEO umur 40, kita pula dapat jadi big boss umur 50, ataupun tak jadi-jadi big boss sampai umur 50. Mungkin juga Allah nak elak kita daripada bencana-bencana lain. Yalah, mungkin kalau orang tu jadi boss umur 40, dia elok je. Kita pula jadi boss umur 40, punyalah belagak kan, lupa diri pula. Jadi apa? Maknanya Allah elak kita daripada perkara-perkara yang tak baik. So jadi kat sinilah yang kita nak sampaikan, di mana setiap orang ada timeline waktu yang berbeza dengan orang lain. So anda di luar sana mesti teringat-ingat kan, masa kat sekolah tulis cita-cita, saya ingin menjadi seorang guru. Tiba-tiba dah kerja, rupanya tak jadi cikgu juga. Jadilah kerja lain, kerjalah dekat pejabat maish contohnya kan, tapi tak jadi cikgu dah. Rupanya apa yang Allah nak bagi, orang kata ibrah kat situ, tak dapat jadi cikgu tapi kerja kat maish jadi ustaz, dapat juga mengajar kan ilmu agama, beri ceramah, tetaplah kiranya dapatlah mencapai cita-cita, tapi Allah takdirkan dengan lebih baik, walaupun masanya agak lama. Mungkin ada yang menyatakan okeylah, kita dalam apa, kita tengah tunggu sahabat-sahabat kita balik daripada haji kan. Ada yang kata, tengok tu, untunglah kaya. So umur 40 dah boleh pergi haji, umur 35 dah boleh pergi haji, mokcik ni umur 65 masih tak pergi haji, dia kata kan. So membandingkan timeline yang macam tu, sedangkan perkara tu akan membunuh diri kita. So ada

0: setiap individu ada orang kata jangka waktu yang tepat untuk Allah beri satu perkara yang baik. Apa saja yang kita lalui kena jadikan satu pengajaran, bukan dijadikan comparison dengan orang lain lah. Jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan akhirnya walaupun orang lain dah sampai, aku masih mencari, kita tetap tenang-tenang sahaja. So itu yang kita nak sebenarnya. Tak apalah dia dah pergi luar negara 10 negara. Aku baru paling jauh sampai Brunei saja, dia kata kan. Tapi it's okay, sebab kadang-kadang dengan kita bersyukur apa yang ada, kita akan dapat satu silver lining di akhir usia kita nanti. Sekian saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok.
1: Sekian tadi slot motivasi nilai rasa kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nur Zamfiza binti Kamur Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Orang Lain Dah Sampai, Aku Masih Mencari.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: #SemarakSubuhJohor

0: تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

0: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبا أو تشوه سمعة أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيون.
2: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
2: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيون.
5: Menggunakan tali pinggang bukan hanya sahaja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Iwakaf Johor.
7: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
8: Informasi pada alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
9: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Kembali lagi bersama dengan saya, Ammar Taufik, sebagai rakan penyampai radio anda pada hari ini. Dan waktu di konti telah menunjukkan jam 12.19 tengah hari. Dan terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan jangan lupa untuk kongsi dan war-warkan Radio An-Nur kepada ahli keluarga, rakan-rakan dan masyarakat agar manfaat terus tersebar luas, insya-Allah. Jadi para pendengar sekalian, kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita untuk hari ini. Daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi, jelaslah bahawa AI ataupun kecerdasan buatan ini sedang membawa banyak perubahan dalam kehidupan kita. Daripada cara kita belajar sampailah cara kita bekerja. Kita tak perlu terlalu takut dengan teknologi baru. Tapi kita juga tak boleh terlalu selesa sehingga kita tak nak belajar benda baru. Apa yang penting ialah macam mana kita menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kalau kita masih student, masih belajar, cuba gunakan AI untuk memahami sesuatu topik. Bukan sekadar untuk dapatkan jawapan semata-mata. Kalau macam kita yang dah bekerja pula, cuba kenal pasti macam mana teknologi ni boleh membantu meningkatkan kualiti kerja kita. Dan paling penting sekali, jangan abaikan kemahiran manusia. Contohnya macam kreativiti, empathy, komunikasi dan kebolehan membuat keputusan. Semua ni masih memainkan peranan besar dalam kehidupan kita. Saya juga nak anda semua para pendengar ingat satu perkara. Teknologi boleh berkembang dengan sangat pantas. Tetapi kita juga mempunyai pilihan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jadi daripada kita hanya risau AI ni akan menggantikan manusia, better kita fikir macam mana manusia boleh gunakan AI dengan bijak. Sebab at the end of the day, bukan sekadar siapa yang paling hebat menggunakan teknologi, tetapi siapa yang tahu menggunakan teknologi itu dengan tujuan yang betul. Baiklah, itu sahaja perkongsian kita untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan semoga perkongsian ini bermanfaat dan memberi sedikit inspirasi untuk kita terus belajar. Saya Muhammad Ammar Taufik bin Muhammad Salim, penyampai radio anda pada hari ini, dan terus kekal setia bersama kami di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
4: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. selain email kepada aduan skmm@mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
5: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi. Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Ibu.
1: Mari sama-sama kita dengarkan segmen lembaran tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Sakini bin Pasikah, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Ashabul Kahfi, Iman Anak Muda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Ma yahdihillah fala mudillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kita dalam program Halaqah Kalamullah anjuran Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital Radio An-Nur 2026. Pada kali ini, kita akan membicarakan tentang kisah Ashabul Kahfi yang mana memberitakan kita tentang iman di kalangan anak muda. Di sini, saya akan petik satu ayat daripada surah tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-13, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan mereka tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran pertama yang boleh kita dapati daripada ayat tersebut, yang pertama, usia muda bukan penghalang untuk jadi hamba Allah yang hebat. Pemuda ini masih muda, tetapi iman mereka lebih kuat daripada orang dewasa di keliling mereka. Ini mengajar kita bahawa hidayah bukan bergantung pada umur, tetapi pada kesungguhan hati. Kadang-kadang kita rasa, aku ini muda lagi, nanti tua barulah berubah. Tapi pemuda Ashabul Kahfi buktikan bahawa masa mudalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berani berpegang pada kebenaran walaupun bersendirian. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah, apabila kita memperolehi kebenaran berdasarkan fakta dan hujah-hujah yang tidak boleh disangkal, percayalah bahawa dengan apa yang kita pegang itu, walaupun kita dalam keadaan bersendirian, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap bersama kita. Sebagaimana mereka hidup dalam masyarakat yang menyimpang pada ketika itu, anak-anak pemuda Ashabul Kahfi ini, pada asalnya mereka ini hidup di kalangan masyarakat yang dipimpin oleh raja yang bernama Dikyanus, yang begitu zalim, yang mengaku dirinya Tuhan, yang mana mereka ini menyatakan, raja tersebut menyatakan bahawa barang siapa tidak beriman ataupun tidak menyembah aku, tidak beriman kepada aku, maka aku akan bunuh. Maka mereka, pemuda-pemuda ini, memilih jalan kebenaran dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, lalu mereka mengasingkan diri, pergi bertemu, pergi ke tempat pengasingan, iaitu gua. Mereka ini tetap memilih iman. Ini mengajar kita supaya tidak ikut arus kalau arus itu salah. Kita hendaklah memastikan diri kita ini walaupun bersendirian tidak akan hanyut dalam arus yang bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Walaupun kita rasa kesorangan dalam kebaikan, ingatlah bahawa bersama Allah itu tidak pernah sunyi. Yang ketiga, hidayah itu bertambah bila kita jaga iman. Allah sebut zidnahum huda wa zidnahum huda. Kami tambahi mereka dengan hidayah. Maksudnya di sini, bila kita mula melangkah ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita cenderung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah keimanan kita. Iman kita ini sentiasa berbolak-balik, sentiasa naik dan turun. Tetapi bila mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah Allah akan wazidnahum huda, Allah akan tambahkan hidayah kita. Yang keempat, pengorbanan kerana iman tidak pernah sia-sia. Mereka tinggalkan kesenangan dunia demi mempertahankan iman. Ini poin yang penting yang ada pada Ashabul Kahfi, iaitu pemuda-pemuda ini. Mereka dengan usia yang muda, mereka boleh pilih perkara yang menyenangkan, perkara yang usia muda ini mereka, walaupun mereka ini tidak mempunyai kuasa, walaupun usia muda ini mereka boleh memilih perkara-perkara yang menghayalkan mereka. Sebagaimana kita lihat pada masa ini, kita boleh lihat realiti pada hari ini, masjid dan surau yang dipenuhi, adakah lebih ramai kaum muda ataupun kaum yang berusia? Sudah tentu bukan kaum muda yang memenuhkan masjid-masjid dan surau-surau. Maka percayalah bahawa bila mana kaum muda yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan perkara yang cukup luar biasa, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan anugerah, rahmat dan kebaikan kepada kaum muda ini. Hadirin yang hadirat yang dirahmati dan si Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan balas dengan menjaga Ashabul Kahfi ini. Nikmat apa dia? Nikmat dengan mereka ini dipelihara di dalam gua beratus-ratusan tahun. Apa sahaja yang kita tinggalkan kerana Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, walaupun kita belum nampak sekarang. Dan yang terakhir sekali, Allah sentiasa tahu dan menjaga orang yang ikhlas. Allah sendiri yang menceritakan kisah mereka dengan benar. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah ceritakan, Allah detailkan kisah Ashabul Kahfi ini untuk kita mengambil tauladan daripada apa yang berlaku pada peristiwa tersebut. Ini tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghargai hamba-hambanya yang berusaha dan istiqamah dalam memelihara iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup sahaja perkongsian saya pada hari ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi segmen lembaran tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Sakini bin Pasikah, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Kisah Ashabul Kahfi, Iman Anak Muda.
0: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enemban Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
4: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
5: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan pada waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Odang, Pulau Pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 12.50 tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan Pulau Pekatan, waktu solat Zuhur pada jam 12.54 tengah hari. Untuk daerah Pantai Kulang, waktu solat Zuhur pada jam 12.56 tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan juga Gamas, waktu solat Zuhur pada jam 12.58 tengah hari. Kami di Radio Anur mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
9: Radio Anur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Al-Mulk yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Zuhur tadi dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin وَكِنَا وَإِيَّهُمْ شَرَّ الْمَخَاوِفِ أَجْمَعِينَ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْوَبَاءِ وَشُرُورِ الْغَوْغَاءِ وَصَوْلَةِ الظَّالِمِينَ وَاجْعَلْنَا مِنْ شَرِّ مَا قَضَيْتَهُ سَالِمِينَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْقَحْطَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وأزل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
4: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya صاحب السماحة Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ingin mengucapkan kepada semua warga Johor untuk sama-sama kita mendengarkan Radio An-Nur setiap hari. InsyaAllah banyak pengisian menarik, santai dan bermanfaat untuk menemani anda sepanjang hari. Jadi jangan lupa saudara, teruskan bersama dengan Radio An-Nur.
1: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
1: Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.
2: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar saudaranya, yakni sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.

0: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan internet termasuk nombor TAC dan OTP kepada mana-mana pihak melalui SMS atau mana-mana aplikasi pesanan ringkas. Anda perlu sentiasa berwaspada apabila menerima panggilan yang menyerupai pesanan daripada pihak bank. Sebarang aduan, anda boleh berhubung kepada Polis Diraja Malaysia PDRM CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 dan 03-2610-1599 atau SKMM melalui pautan aduan.skmm.gov.my. Selain email kepada aduan SKMM at mcmc.gov.my atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 016-2206-262. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Berhati-hati, penipuan atau scam semakin berluasa dan sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa. Jangan mudah percaya dengan panggilan, mesej atau email yang meminta maklumat peribadi atau kewangan anda. Bank dan ejen rasmi tidak akan meminta kata laluan atau nombor OTP anda. Jika ada tawaran yang terlalu bagus untuk dipercayai, itu mungkin penipuan. Jangan klik pada pautan yang mencurigakan atau membuat transaksi kepada individu yang tidak dikenali. Lindungi diri anda dan orang yang tersayang. Periksa, fikir dan laporkan jika anda syak sesuatu tidak kena. Hubungi pihak berkuasa atau organisasi berkaitan untuk pengesahan. Pesanan khas ini dibawakan oleh Radio Anur. Bersama kita perangi scam.
4: Radio Anur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.

Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: تمهل قبل أن تضغط على أي رابط أو تدخل كلمة مرورك فليس كل ما يظهر على شاشتك آمنة في هذا العصر قد تكون ثوان قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya yakni sesama muslim yang berjauhan melainkan malaikat mendoakannya pula mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula hadis riwayat muslim
3: An-Nur informasi dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
1: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
0: Yang kedua,
1: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
0: Yang ketiga,
1: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
0: Yang keempat,
1: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
0: Yang kelima,
1: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبه أو تشوه سمعه أو تنشر خبر كاذب بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيمو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم والله سميع عليم. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahib Samahah Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ingin mengucapkan kepada semua warga Johor untuk sama-sama kita mendengarkan Radio An-Nur setiap hari. InsyaAllah banyak pengisian menarik, santai dan bermanfaat untuk menemani anda sepanjang hari. Jadi jangan lupa saudara, teruskan bersama dengan Radio An-Nur.
3: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar dua marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
3: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: Trivia Anur. Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
1: Riwayat hidup Imam Muslim. Imam Muslim, nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi Al-Nisaburi. Lahir pada tahun 817 Masihi, iaitu bersamaan dengan 204 Hijrah di Nishapur, Iran. Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal dan sejarawan Islam. Imam Muslim terkenal kerana karyanya yang paling terkenal, iaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah salah satu dari dua buku hadis paling autentik dalam Islam yang digunakan oleh umat Islam sebagai salah satu sumber utama ajaran agama dan hukum Islam. Karyanya ini berisi koleksi hadis-hadis yang diperoleh dari sumber-sumber yang sahih dengan perhatian khusus pada sanad, iaitu rantai perawi, dan matan, iaitu teks hadis. Imam Muslim juga melakukan perjalanan yang luas dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari hadis dari pelbagai sumber terpercaya. Selain itu, dia memperoleh pendidikan dari para ulama terkemuka pada masanya, termasuk Imam Bukhari. Imam Muslim dikenal sebagai sarjana yang sangat tekun, jujur dan berintegriti tinggi. Sahih Muslim telah menjadi sumber penting dalam bidang hadis selama berabad-abad. Imam Muslim meninggal pada tahun 875 Masihi, iaitu bersamaan dengan 261 Hijrah. Warisannya sebagai seorang ahli hadis terkenal terus dikenang dan dihormati dalam dunia Islam. Karya-karyanya tetap dipelajari dan dikaji hingga saat ini.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
2: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio Anur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhari bin Haji Ismail,
4: Imam Besar Negeri Johor,
3: yang bertajuk Syarat Sah Azan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Terima kasih pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang yang berbahagia ini akan bersama saya sekali lagi pada tajuk Tahsinul Ibadah. Jadi Tahsinul Ibadah ini adalah cara untuk kita memperbaiki, mengelokkan amalan-amalan ibadah kita supaya dapat lebih untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada petang ini dalam slot Tahsinul Ibadah ini saya akan berkongsi pada tajuk syarat sah azan. Jadi sebenarnya azan ini jarang kita ambil tahu. Jadi hari ini kita nak berkongsi sedikit tentang azan itu, pada syarat-syarat sah azan. Yang pertama ialah untuk azan ini dia kata ada beberapa syarat. Antaranya ialah yang pertama Islam. Jadi seorang muazzin itu disyaratkan adalah seorang yang Muslim, mesti orangnya Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah melakukan azan. Kerana apa? Kerana dia tidak termasuk dalam kalangan ahlul ibadah. Jadi orang yang bukan Islam itu tak bolehlah suka-suka dia datang masjid dia nak azan. Tak boleh. Jadi yang sebenarnya yang boleh azan ini hanyalah orang Islam. Kalau dalam kes ini ada ulama juga bahas. Dia kata apa? Jika seorang itu Islam, Muslim, melakukan azan. Dan sebaik sahaja azan itu dia menjadi orang yang bukan Islam. Dia menjadi murtad. Maka azannya itu boleh diterima. Walaupun begitu adalah sunat untuk tidak menerima azannya kerana kemungkinan murtad itu terjadi kepadanya sebelum azannya selesai. Jadi kat sini ada dua kaul ulama lah. Satu boleh terima, satu lagi tak boleh terima. Jadi terpulang lah dalam hal ini. Tapi tak adalah orang buat macam ni saya tengok hari ni. Ini sekadar perbahasan ulama. Yang kedua, berakal. Seorang muazzin itu disyaratkan seorang yang sempurna akalnya. Oleh itu tidak sah azan orang yang dilakukan oleh orang yang gila kerana orang gila ini termasuk dan tidak termasuk dalam kalangan ahli ibadah. Jadi kalau orang gila tiba-tiba ambil mikrofon kat masjid kan, dia pun azan. Adakah sah azannya itu? Tidak, tidak sah kerana dia bukan ahli ibadah. Jadi kalau kena berhati-hati jugalah Imam Bilal yang ada jatuh kuasa masjid ni supaya jangan bagilah mikrofon ni pada orang yang tidak sempurna akalnya. Dan yang ketiga, mumayis. Disyaratkan seorang yang mumayis itu azan itu dilakukan oleh kanak-kanak yang mumayis adalah sah dan berakal kerana dia termasuk dalam kalangan ahli ibadah. Tapi kalau kanak-kanak itu belum mumayis, budak kecil umur 5 tahun suruh azan kat masjid, memanglah tak sah kerana dia bukannya ahli ibadah. Yang keempat, muazzin itu disyaratkannya seorang lelaki. Mesti seorang lelaki. Walaupun dia seorang kanak-kanak yang mumayis. Oleh itu tidak sah azan yang dilakukan oleh orang perempuan untuk orang lelaki. Sebagaimana tidak sah perempuan menjadi imam kepada orang lelaki. Dalam hal ini, tidak ada bezanya antara lelaki yang mahram ataupun bukan mahram. Jadi apabila wanita melakukan azan untuk orang lelaki, maka azannya itu tidak boleh diterima. Adapun azan wanita untuk dirinya sendiri atau untuk kaum wanita, maka hukumnya pun telah disebutkan itu, iaitu tidak mengapalah, tidak ada masalah. Jadi kalau azan itu contohnya suka-suka je, Korea tu katakan, yang ni perempuan ni dia lebih alim ni, dia ada kuliah. malam ni. Jadi suruh perempuan tu azan. Maksudnya tak boleh eh. Ha, jadi yang kena azan itu ialah lelaki. Yang kelima, meninggikan suara. Ha, suara itu perlu ditinggikan kerana ia merupakan antara syarat pada azan. Ini kerana azan untuk bertujuan memberitahu masuknya waktu solat dan mengajak orang datang solat jemaah. Hal itu tidak dapat dijayakan melainkan dengan meninggikan suara. Ha, jadi kalau kita tengok azan yang ini mesti suaranya kuat. Jadi kalau kita tengok pun masjid-masjid kita pun kalau lantik orang itu menjadi bilal, suaranya pun kena kuatlah. Dia tak jadi walaupun ada mikrofon tapi azannya bisik-bisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak keluar, tak boleh. Dia kena kuat, suaranya kena keluar. Jadi syarat meninggikan suara itu, jika azan itu dilakukan di masjid, jadi azan atau azan itu dilakukan untuk solat berjemaah. Adapun jika orang yang solat sendirian berazan untuk dirinya sendiri, maka tidaklah disyaratkan meninggikan suara, tetapi disunatkan meninggikan suara jika bukan dalam masjid yang telah didirikan solat jemaah. Jika orang yang solat sendiri melakukan azan dalam masjid yang telah pun didirikan solat jemaah, maka sunat baginya merendahkan suara supaya tidak menimbulkan sakaan kepada orang yang mendengar bahawa telah masuk waktu solat yang lain pula. Ha, jadi kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak solat sendirian, tengok solat jemaah dah selesai, kita datang masjid, semua dah selesai. Dah tak ada orang dah. Ha, jadi sunat untuk kita azan, kita iqamah, kemudian kita dirikan solat pada ketika itu. Ha, tapi janganlah kuat-kuat pula. Nanti orang ingat, ada pula orang azan kali kedua waktu zuhur ni. Ha, sebenarnya tak, dia perlahan saja. Jadi dalil yang menunjukkan disyaratkan meninggikan suara pada azan ialah sabda Nabi SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Fa'idha kunta fi ghanamika au badiyatika fa'azanta lissalati farfa' sawtaka bil nida' fa'innahu la yasma'u mada sawtin muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Yang bermaksud, aku lihat engkau suka mengembala kambing dan berada di badiah. Badiah ialah tempat mengembala kambing di padang pasir yang terdapat sumber air dan tempat tinggal. Oleh itu, jika engkau berada bersama kambing gembelaanmu atau berada di badiahmu dan engkau hendak azan untuk solat, maka angkatlah suaramu kerana sejauh mana suara muazin itu sampai dan dengar oleh jin ataupun manusia atau apa sahaja, maka mereka akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ha, jadi ini pun sama. Jadi Nabi pesan pada sahabat ini, kalau engkau tengah mengembala kambing, duduk sorang-sorang kat apa wadi tu, tiba-tiba sampai masuk atau solat, azanlah. Ha, jadi azan itu bukan sahaja untuk dirinya, didengar oleh jin dan juga manusia-manusia yang kalau ada lalu di situ. Dan yang keenam, syarat sah azan ini ialah masuk waktu. Disyaratkan pada azan masuknya waktu kerana tujuan azan ini ialah untuk memberitahu masuknya waktu solat. Oleh itu azan itu tidak sah dan tidak harus dilakukan sebelum masuknya waktu solat menurut ijma'. Ini kerana ia akan menimbulkan kekeliruan. Dalilnya ialah sabda Nabi SAW dalam kisah Malik bin Al-Huwarith. Dia kata, "Idza hadarta as-salah falyu'adhdhin lakum ahadukum." Yang bermaksud, apabila tiba waktu solat, maka hendaklah kamu, salah seorang kamu, mengazankan untuk kamu. Maka hukum ini merangkumi azan subuh yang kedua yang dilakukan setelah masuk waktunya. Kalau kita tengok kalau zaman dulu, azan subuh itu ada dua, dia kata. Kalau azan subuh yang pertama, maka ia boleh dilakukan bermula dari separuh malam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Inna bilalan yu'adzin bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adzina ibni ummi maktum." Sesungguhnya, Bilal radhiyallahu anhu melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah kamu sehinggalah Ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu melaungkan azan. Jadi kalau kita tengok zaman Nabi, ada dua orang yang laungkan azan. Yang pertama ialah sahabat Nabi bernama Bilal, dan yang kedua ialah sahabat yang kedua, yang orang yang buta sebenarnya dia ni, ialah Abdullah Ibni Ummi Maktum. Jadi azan subuh yang pertama ini hukumnya adalah sunat. Ini kerana ketika masuk waktu subuh, ada manusia yang sedang tidur dan dalam kalangan mereka ada yang berjunub dan berhadas. Oleh itu, azan perlu didahulukan supaya manusia dapat bersiap-siap untuk solat. Lain halnya dengan waktu solat yang lain, yang waktunya masuk ketika manusia telah berada dalam keadaan yang jaga. Dan yang ketujuh, syarat sah azan ini ialah mengetahui waktu solat. Ini penting untuk muazin. Jadi dalam hal ini, Kalam ulama ini memberitahu, seorang muazin yang diberi gaji untuk melakukan azan disyaratkan seorang yang mengetahui waktu-waktu solat melalui petanda-petandanya atau melalui pembacaan jadual waktu solat yang telah disediakan kepadanya atau melalui pemberitahuan seorang yang dipercayai kepadanya. Dalil ialah kesahihan azan yang dilakukan oleh orang buta yang diberitahu oleh orang lain kepadanya bahawa telah masuk waktu solat. Ini berdasarkan hadis tentang Bilal bin Rabah dan Ibni Ummu Maktum yang telah disebutkan terdahulu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari terhadap penambahan lafaz dalam hadis tatabbit ialah hatta yu'adzina Ibni Ummi Maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqal asbahta asbahta, yang bermaksud sehinggalah Ibni Ummi Maktum melakukan azan dan beliau seorang yang buta, dia tidak menyerukan azan melainkan setelah diberitahu kepadanya telah masuk waktu subuh, telah masuk waktu subuh. Jadi dalam hal ini muazzin hari ini Bilal banyak digajikan oleh sama ada jawatan kuasa masjid ataupun digajikan oleh kerajaan. Jadi muazzin ini dia punya syarat, dia mestilah tahu masuk waktu solat. Itu maksudnya kalau kita temuduga Bilal, kita kena tanya soalan ni padanya. Bila masuk waktu solat zuhur, dia kena tahu. Bila masuk waktu solat isyak, dia kena tahu. Jadi perlu diketahui benda ni. Jadi muazzin itu senang cerita, KPI-nya ialah dia kena tahu bila masuk waktu solat. Jadi sekian sahaja perkongsian saya berkenaan dengan syarat sah azan ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perkara ini pada tahsinul ibadah yang akan datang. Terima kasih pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ada manfaat bagi saya dan juga pada sidang pendengar yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian dari rancangan tasi ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Bukhuruddin bin Haji Ismail,
4: Imam Besar Negeri Johor,
3: yang bertajuk Syarat Sah Azan.
4: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai. Umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.
1: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat, dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal, dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

0: vergogna.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
2: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan pada waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Audang, Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.05 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kelab Kota Tinggi, Muara Singa, Pulau Pemberkatan, waktu solat asar pada jam 4.07 minit petang. Untuk daerah Putera Kulang, waktu solat asar pada jam 4.08 minit petang. Di zon 4 di daerah Putera Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.12 minit petang. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat.
3: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan surgery lakian, dengan tajuknya HIV AIDS.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi di segmen Jom Sihat bersama Doktor. Bersama saya Dr. Muhammad. Pada hari ini kita akan kupas satu topik lagi, iaitu HIV dan AIDS. Jadi HIV dan AIDS ni adalah satu perkara yang menyebabkan stigma dalam masyarakat kita lah. Daripada zaman dulu lagi, bila seseorang ada kena HIV ataupun AIDS, kita akan rasa macam, kenapa dia kena AIDS ni, HIV, mesti ada buat benda tak betul, mesti ada stigma-stigma ke arah negativiti yang terjadi. Padahal sebenarnya, ya, memang betul, memang ada beberapa kes yang HIV AIDS ni datang daripada sikap ataupun sebab yang negatif, tapi ada juga daripada faktor-faktor lain yang kita tak tahu. Jadi kita tidak bolehlah terus judge seseorang yang ada HIV AIDS tu, atau terus dia ni melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Okay? Jadi HIV adalah virus, AIDS adalah simptom. Ha, senang cerita macam itulah. Yang menyebabkan AIDS adalah virus HIV. HIV ni adalah virus yang menyebabkan sistem imun dalam badan kita jadi lemah. Secara keseluruhan akan jadi lemah. Hebatnya, macam powernya virus HIV ni sampai dia kalahkan semua sistem dalam tubuh badan kita, dia menyebabkan sakit-sakit lain datang. Maka sakit-sakit lain itulah yang akan menyebabkan kita merana lah, simptom-simptom AIDS salah satunya lah, yang menyebabkan kita mudah untuk kena penyakit-penyakit yang lain. Penyakit kulit, penyakit paru-paru, penyakit buah pinggang, penyakit daripada radang tenggorokan, ada sakit-sakit badan yang lain, demam berterusan. Jadi itu adalah simptom-simptom orang yang ada penyakit HIV AIDS. Yang paling penting adalah cara penularan. Penularan HIV AIDS, HIV ni, virus HIV ni, ada banyak yang cakap, kalau saya sentuh dengan orang yang ada HIV, saya kena HIV. Kalau terkena air liur, kalau saya tak boleh cium, saya tak boleh nak berpeluk dengan orang yang ada HIV, tak boleh makan sama, tak boleh berkongsi. Semua tu adalah stigma ataupun satu teori yang salah lah. Okay? HIV hanya boleh menular daripada darah ke darah, daripada hubungan kelamin, daripada ibu dan anak, ataupun daripada suntikan lah, tercucuk, ataupun secara kasarnya darah ke darah juga. Okey, jadi dalam suatu masa dahulu, dari segi sejarahnya, ramai antara kita yang menggunakan penyalahgunaan dadah. Jadi diorang berkongsi jarum. Jadi itu antara punca utama penularan antara penyakit HIV ke penyakit HIV yang lain. Pada waktu sekarang ni, lagi banyaknya terjadi HIV AIDS daripada sikap kita punya hubungan kelamin yang tidak sesuai, yang tidak mengikut aturan lah. Ini menyebabkan penularan HIV juga meningkat dalam kalangan orang yang melakukan hubungan secara tidak teratur. Okay? Jadi sekiranya ada tanda-tanda ataupun ada sebenarnya kita punya faktor risiko orang yang melakukan HIV, yang melakukan perkara yang menyebabkan HIV AIDS ni, mereka akan datang berjumpa dengan doktor untuk melakukan screening. Screening sebenarnya percuma saja di klinik kesihatan. Tidak ada masalah. Datang saja doktor, saya nak buat screening untuk HIV ataupun AIDS, ada masalah. Sebelum berumah tangga pun, atau sebelum kita menikah pun, biasanya kita akan melakukan saringan HIV AIDS oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing, kebanyakannya untuk nak mengelakkan penularan HIV AIDS ni dalam kalangan masyarakat. Okey. Seterusnya, selain daripada penularan, kita juga perlu mengenal pasti bila seseorang itu terkena HIV AIDS, adakah dia akan terus tidak ada harapan hidup? Doktor, saya kena HIV, saya dah tak boleh hidup, doktor, saya akan mati ni dalam masa 2 bulan. Adakah macam tu? Tidak. HIV sekarang, alhamdulillah, sudah ada ubat. Cuma ubat yang kita dapatkan pada hari ini, kita bukan mematikan virus tersebut, tapi kita menidurkan, kita tidurkan virus tersebut. Jadi bila dia tidur fully, maka body kita akan seperti biasa. Cuma virus tadi tak dapat dimatikan. Jadi tapi kita dapat tidurkan dia. So bila kita dia tidur, totally dia tidur, dia tidak akan menularkan juga virus tu kepada orang lain, walaupun dia berhubungan dengan ahli keluarga, dengan pasangan masing-masing lah. Okey. Jadi virus HIV ni sebenarnya boleh dibendung daripada penularan. Itu yang paling penting. Okey, bukannya ada stigma, once dah kena HIV, habis kau tak ada harapan hidup, kau boleh, kau akan jadi orang yang tak bagus, kau menularkan kepada masyarakat, masyarakat pula akan terkena virus tersebut macam kena sumbahan. Jadi itu adalah satu stigma yang tidak baguslah. Ha, sesiapa yang ada orang yang dia cerita terkena jarum, orang baik yang petugas kesihatan sendiri contohnya mengambil darah, terkena jarum, rupanya jarum tersebut adalah pesakit HIV, dia terkena HIV, adakah dia dikira orang yang jahat? Tidak, tak semestinya. Jadi sekiranya dia terkena HIV daripada faktor-faktor yang lain, jadi dia perlu makan ubat lah untuk memastikan dia tidak menularkan HIV kepada orang lain. Ok, jadi sekiranya anda ataupun ada ahli keluarga, kawan-kawan yang kita kenal ada dalam kalangan kita yang ada HIV atau AIDS, sebenarnya mereka digalakkan ataupun perlu membuat pemeriksaan secara berkala di klinik kesihatan, di klinik-klinik masing-masing untuk nak melihat kadar virus dan juga kadar antibodi dalam badan, dan harus makan ubat secara seumur hidup lah masa sekarang untuk memastikan virus tadi dapat tidur secara sempurna dan penyebaran virus tadi pun tidak dapat disebarkan kepada orang lain. Okey. Jadi sekiranya ada pertanyaan lain, anda bolehlah pergi ke klinik ataupun ke klinik kesihatan yang berdekatan. Itu saja topik pada hari ini mengenai HIV dan AIDS. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin dengan tajuknya HIV AIDS.
0: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahib Samahah Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ingin mengucapkan kepada semua warga Johor untuk sama-sama kita mendengarkan Radio An-Nur setiap hari. InsyaAllah banyak pengisian menarik, santai dan bermanfaat untuk menemani anda sepanjang hari. Jadi jangan lupa saudara, teruskan bersama dengan Radio An-Nur.
11: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas.
12: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
13: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
14: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
15: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
16: KUT
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
8: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
16: Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa'a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa'a'udhu bika minal jubni wal bukhl, wa'a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal.
17: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
14: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Bukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal-bala'a wal-harba wal-i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
7: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
6: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
4: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas, jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Penimbangan Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan merupakan sebuah nikmat dari Allah yang perlu kita sambut dengan penuh rasa kesyukuran. Jangan kita cemarkan nikmat yang diperoleh ini dengan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh pemberi nikmat, iaitu Allah yang Maha Pemberi. Jauhkan dari menghadiri sambutan yang tidak mematuhi syarak, berpakaian tidak sepatutnya, berkelakuan tidak sopan dan lain-lain lagi yang diharamkan oleh syarak. Ingat, Seksyen 27, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya, atau orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya, di mana-mana tempat yang terselindung atau di rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 bulan, 2 tahun atau kedua-duanya. Dalam Seksyen 29, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997 pula, mana-mana orang yang bertindak atau berkelakuan tidak sopan bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, seorang pemimpin itu ibarat perisai, umat Islam berperang di belakangnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika pemimpin memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, maka dia akan mendapat pahala. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia akan mendapat siksa. Hadis riwayat Muslim.

Jangan terpedaya dengan taktik dan hela modus operandi scam. Jangan mendedahkan nombor akaun bank atau identiti diri kepada mana-mana individu yang anda tidak kenali atau baru kenali dari media sosial. Jangan melayari dan memberikan maklumat perbankan di mana-mana laman sesawang dengan alamat URL yang berbeza seperti variasi dari segi nama, huruf serta ejaan berbanding laman perbankan internet sebenar. Jangan sesekali menyerahkan nama dan kata laluan perbankan

0: syi'ta sahla.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya dikau menghendakinya.
2: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat." Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my.

Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Barang siapa yang diberikan suatu pemberian dan merasa cukup atas pemberian tersebut, maka hendaklah dia membalasnya. Dan jika dia tidak merasa cukup, maka hendaklah dia memuji. Sebab sesungguhnya perbuatan memuji itu merupakan tanda syukur, dan barang siapa yang hanya diam saja, maka sesungguhnya dia telah kufur. Hadis Riwayat At-Tirmizi.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
2: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
3: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur.
3: Hashtag Semarak Subuh Johor.
4: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.ewakafjohor.gov.my.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Takalam Arabiyah bersama dengan Dr. Osman dengan tajuknya Ucapan Salam dan Sapaan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua pendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor? Jadi pada hari ini insyaAllah dalam rancangan Al-Arabiyah fi Radio. Ya, jadi kalau episod yang pertama kita telah berkenalan dengan bahasa Arab dan kita juga telah menceritakan sedikit mengenai kepentingan mempelajari bahasa Arab, maka pada hari ini apa kata kita mulakan pembelajaran kita untuk bahasa Arab pada kali ini insya-Allah. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan dengan beberapa perkataan yang saya kira kita sering lafazkan, kita sering ucapkan, dan barangkali sebahagian daripada kita tak sedar bahawa itu adalah merupakan bahasa Arab. Contohnya apa? Contohnya ucapan salam. Ucapan salam yang sering kita ucapkan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Baik. Jadi, objektif daripada episod kali ini untuk kita memahami akan fungsi salam dalam Islam. Jadi apakah kegunaan salam dan sebagainya. Dan yang kedua untuk kita melihat bagaimana untuk kita menggunakan sapaan harian. Maknanya bagaimana kita bertanya khabar dan sebagainya. Dan mudah-mudahan perkara itu mudah untuk kita ingati. Baik, sebagai contoh, kalau kita lihat, kita biasa mengucapkan salam dengan lafaz apa dia? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi perkataan Assalamualaikum itu adalah merupakan bahasa Arab yang terdiri daripada dua perkataan. Yang pertama Assalam dan yang kedua Alaikum. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Assalam itu? Saya kira kita pun tahu maksud Assalam itu ialah kesejahteraan. Salam kesejahteraan. Maksudnya bila kita sebut Assalamualaikum, pertama sekali perkataan Assalam itu adalah ertinya kesejahteraan. Manakala Alaikum itu ialah ke atas kamu. Jadi bila kita sebut Assalamualaikum, maksudnya ialah salam sejahtera ke atas kamu. Dan ini merupakan satu ucapan yang sangat hebat dan mulia dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara suruhan baginda mengenai salam ini apa dia? Kalau kita ni nak masuk syurga, kan, Nabi pesan kepada kita yang pertama sekali, afshus salam. Hendaklah kita ni sebarkan salam. Baik, Itu yang pertama. Assalamualaikum yang bermaksud salam sejahtera ke atas kamu. Baik, jawabnya pula macam mana? Saya nampak ni ramai dah jawab dah ni. Yang jawab itu apa dia? Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Apa maksud waalaikumussalam itu? Wow. Huruf wow itu bermaksud dan barangkali. Dan juga kita sebut alaikum maksudnya ialah ke atas kamu. Manakala assalam di hujung itu bermaksud apa dia? Sejahtera juga. Kan? Maknanya apa? Bila kita menjawab akan salam, seolah-olah kita ini turut mendoakan orang yang memberi salam tadi untuk dia juga mendapat kesejahteraan. Masya Allah, kita saling mendoakan. Maknanya kalau kita lihat tadi, bila kita katakan assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, kemudian dijawab dengan apa? Dijawab dengan waalaikumussalam. Mudah-mudahan kamu juga akan memperoleh kesejahteraan. Itulah bagusnya dalam Islam ni. Sebab kita apa? Kita saling mendoakan. Baik, tu yang pertama, iaitu ucapan salam. Dan jangan lupa bahawa perkataan assalam itu sendiri adalah satu daripada al-asmaul husna. Kan? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang 99 tu. Yang biasa kita nasyidkan dan sebagainya. Baik. Kemudian, apabila kita menyapa kawan kita tadi contohnya, ataupun mungkin kita menyapa orang yang belum kita kenali, kan, baru pertama kali berjumpa, contohnya dalam bas ke, ataupun di tempat-tempat awam dan sebagainya, maka mungkin kita nak berkenalan dengan lebih lanjut, maka kita pun akan tanya. Apa pertanyaan yang biasanya kita akan tanyakan kepada orang yang baru kita jumpa itu? Kita akan tanya, apa nama kamu? Ataupun siapa nama kamu? Siapa nama awak dan sebagainya. Jadi nak cakap bahasa Arab siapa nama awak tu macam mana? Maka kita boleh gunakan perkataan yang pertama sekali, ma ismuka. Ma ismuka. Ma tu maksudnya apa? Ismu maksudnya nama. Manakala huruf kaf di hujung, iaitu ka itu, merujuk kepada kamu. Maknanya, apa nama kamu? Itu kalau katakan orang yang kita jumpa tu lelaki. Kita guna ma ismuka. Tapi kalau sekiranya yang kita jumpa tu barangkali wanita ataupun perempuan, maka kita tukar sahaja baris belakang tu. Daripada kita kata ma ismuka kepada ma ismuki. Jadi itu perbezaan di antara lelaki dengan perempuan. Baik, jadi itu pertanyaan yang boleh kita tanyakan. Ma merujuk kepada makna apa, kan? Kemudian ismu merujuk kepada nama. Huruf kaf pula merujuk kepada ganti diri, iaitu kalau lelaki kita guna ma ismuka, kalau perempuan kita akan gunakan ma ismuki. Baik. Jadi bila dah macam tu, maka apa jawabnya pula? Nah, bila dah tanya kenalah dijawab. Jadi jawapan kepada soalan ini, katakanlah nama dia itu, katakanlah Ali contohnya. Maka si Ali ini tadi akan menjawab, ismi, ismi Ali. Ismi Ali. Ismun itu maksudnya saya ataupun nama, manakala huruf ya itu merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Jadi bila sebut ismi, maksudnya nama saya. Ali, tu nama dia lah. Kalau katakan nama dia Ahmad, maka ismi Ahmad. Ismi Ahmad. Begitu ya. Baik, jadi apa beza lelaki dengan perempuan, Ustaz? Kalau menjawab macam ni, bila merujuk kepada saya, maka dia, apa kita panggil, kita tidaklah apa nama, mengubah akan apa yang dipanggil sebagai jantinanya. Sama aja kalau katakan yang apa nama yang menjawab itu adalah wanita ataupun perempuan, katakanlah nama dia Fatimah, maka dia akan jawab ismi Fatimah. Contohnya bila ditanya ma ismuki, maka Fatimah akan jawab ismi Fatimah. Begitu ya. Kalau Ali, maka Ali, ismi Ali, macam itulah ya. Baik, Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sapaan selepas kita memberi salam, ya. Kemudian bila dah bertanya nama ni, mungkin kita nak tanya khabar. Nak tanya khabar ataupun orang Johor kata apa, tanya khabar, kan, ya. Jadi bila kita nak tanya khabar orang ni, apakah perkataan yang kita boleh gunakan? Maka antara yang kita boleh gunakan untuk menunjukkan kepada sapaan bertanya khabar, iaitu apa dia, kita gunakan perkataan yang pertama sekali, kaifa haluka. Kaifa haluka. Cuba sebut sama dengan saya, kaifa haluka. Apa maksud kaifa haluka ni? Kaifa tu maksudnya bagaimana. Bagaimana. Haluka bermaksud khabar kamu ataupun keadaan kamu. Itu kalau lelaki. Kalau kita bertanya kepada wanita, contohnya kita tanya apa nama, ialah mungkin apa, kakak ke, kan, ataupun adik perempuan ke, contohnya kita boleh gunakan kaifa haluki. Kalau lelaki, kaifa haluka. Ujung je yang kita tukar. Senang, kan, ya. Kaifa haluka untuk lelaki. Ataupun kadang-kadang, ustaz, kalau ke Arab ni kadang-kadang tak bunyi pun yang ujung tu, baris hujung tu tak bunyi pun. Dia cuma kata apa, kaif halak. Kaif halak. Ini orang kata dah advance. Tapi kalau kita yang baru nak belajar bahasa Arab ni, kita ikutlah baris dia, kan, ya. Kaifa haluka. Dan contohnya, kalau kita pergi Arab, kan, kita pergi negara Arab ke, kita tanya begini, kaifa haluka. InsyaAllah dia akan jawab dengan tertib. Ataupun dia akan jawab juga dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk kita faham. Kalau kita dah advance, katakan, kaif halak, kan? Oh, ini nanti takut dia jawab, Masya Allah, nanti kita diam saja. Ialah baru tahu beberapa perkataan, nak cuba. Jadi kita gunalah perkataan kaifa haluka untuk lelaki, ataupun kaifa haluki untuk perempuan. Baik. Jadi bila macam tu, maka apa jawabnya? Maka kalaulah kita ni bila sebut menjawab kepada pertanyaan seperti ini, biasanya kita akan jawab apa dia? Ana saya bi khairin. Saya dalam keadaan baik ataupun saya okey, kan, ya. Alhamdulillah, kan. Kita akan sertakan dengan apa? Ucapan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesihatan yang diberi. Jadi ana bi khairin, alhamdulillah. Kalau lelaki pun jawab macam tu, perempuan pun boleh jawab dengan sedemikian, ya. Jadi kalau contohnya saya tanya ni, kaifa haluka? Tolong jawab yang lelaki. Okey, betul lah tu. Ana bi khair, alhamdulillah, ustaz. Contohnya. Ataupun yang perempuan cuba jawab kalau saya tanya, kaifa haluki? Ramai tu jawab tu, ya. Ana bi khair, alhamdulillah. Jadi maknanya apa? Kita lihat bahawa yang namanya bahasa Arab ini mudah sebenarnya, insyaAllah. Baik. Kemudian kadang-kadang bila kita dah tanya begitu, kaifa haluka ataupun kaifa haluki, maka dia pun jawab, ana bi khair, alhamdulillah. Kadang-kadang disambung lagi yang dah jawab tu, kan, wa anta. Bila kita tanya khabar dia pula tanya khabar kita. Mungkin dia tak sebut semula apa yang kita tanya tadi, kan, kaifa haluka ataupun kaifa haluki tadi, tapi dia cuma sebut wa anta dan awak bagaimana. Macam itulah. Kalau perempuan, wa anti. Ya, jadi kita boleh juga gunakan sedemikian. Jadi contohnya lah, kalau kita lihat satu situasi, Ahmad bertanya kepada Fatimah, kaifa haluki? Maka Fatimah pun jawab, ana bi khair, alhamdulillah, wa anta. Macam tu, ya. Jadi Fatimah pun menjawab bahawa saya baik, alhamdulillah. Awak pula macam mana? Maka Ahmad pun akan menjawab, ana bi khair, alhamdulillah. Ya, saya juga dalam keadaan baik, alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan satu sapaan yang sangat basic, ya, ataupun sangat apa nama, mudah untuk kita gunakan dalam perbualan harian kita untuk memulakan perbualan dan sebagainya. Lalu bila kita dah macam tu, dah berkenalan sekejap ni, mungkin kita kena berpisah lah, ya, ataupun terpaksa berpisah dan sebagainya. Maka apakah dia perkataan yang boleh kita gunakan, iaitulah kita boleh gunakan perkataan ilal liqa. Ya, ilal liqa. Ila itu maksudnya sehingga, al-liqa itu bertemu. Maknanya, see you next time ke, ataupun see you again ke, jumpa lagi pada masa akan datang ke, lebih kurang macam itulah. Ya, jadi kita gunakan perkataan ilal liqa, ya, ilal liqa, semoga bertemu lagi. Ya, maka jawapnya apa? Jawapnya kita boleh gunakan antaranya, kita gunakan jawapan ma'as salamah, semoga dikurniakan keselamatan. Ya, semoga dikurniakan keselamatan. Ya, jadi kita boleh katakan ini adalah sapaan-sapaan yang asas untuk kita gunakan dalam perbualan harian kita. Ya. Jadi yang terakhir sekali tadi kita sebutkan, kalau kita nak berpisah, kita boleh gunakan perkataan ilal liqa. Ya, semoga bertemu lagi. Dan jawapnya ialah ma'assalamah. Ma'assalamah. Ha, ya. Baik, jadi itu adalah perbualan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan pada rancangan kali ini kita dapat beberapa manfaat, antaranya bagaimana untuk kita gunakan, ya, kata sapaan seperti memberi salam untuk memulakan perbualan, dan itu juga digalakkan dalam Islam. Dan yang kedua, bagaimana kita telah mengenal sedikit mengenai akan kata-kata sapaan, ya, sebagai asas kepada perkenalan.

0: Kalam Arabiyah bersama dengan Dr. Osman dengan tajuknya Ucapan Salam dan Sapaan.
1: An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sebenarnya pertama di Malaysia. Kita semua sedar tentang bahayanya kencing manis dan diabetes ni. Jadi antara solution ataupun alternatif yang kita boleh buat adalah dengan air mineral ataupun air masak. Kalau kita perasanlah dalam dunia serba mahal, masih ada lagi premis makanan yang sudi sediakan air kosong secara percuma. Hanya sediakan water dispenser ataupun tong air, pelanggan boleh ambil air kosong sendiri tanpa charge dan limit. Kalaulah ada premis makanan yang macam ni, jomlah kita pilih dan sokong kedai macam-macam ini. Pemilik yang sediakan servis macam inilah sebenarnya masih boleh menjana lebih banyak keuntungan sebab pelanggan akan lebihkan lauk, sayuran dan ulaman. Buat pilihan bijak dan sihat setiap kali kita makan di luar. Kesihatan bermula dari meja makan kita. Pilihlah air kosong. Dahaga hilang, rasa dan aroma makanan akan rasa lebih sedap. Semoga perkongsian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi anda. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu. Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan pada waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan, pelabuhan memanggil waktu solat maghrib pada jam 6.51 minit. Petang, bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelantan Tinggi, Malaysia, 60% perkataan, waktu solat maghrib pada jam 6.55 minit petang. Untuk daerah Putri Kelang, waktu solat maghrib pada jam 6.56 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat maghrib pada jam 6.58 minit petang. Kami di Reda Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada kaum muslim dan muslimat.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
2: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan motivasi nadaras kehidupan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Dunia pada Pandangan Akhirat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Bagaimana dengan tenaga anda? Bagaimana dengan petang anda yang indah dan permaini? Didoakan buat anda agar semuanya dalam keberkatan dan jagaan Allah SWT. Hari ini kita nak bercakap tentang satu topik yang penting dalam segmen kita, Nyala Rasa Kehidupan, Kita Pilih Mulia. Tuan-tuan, kita nak bercakap tentang mendorong diri sendiri. Selalu orang tanya saya, saya pergi Melaka, saya pergi Negeri Sembilan, pergi Johor, seluruh pelosok tanah air kita pergi, selalu orang tanya saya, bagaimana kita nak mendorong agar kita ni menjadi seorang yang berjaya, tuan-tuan? Sedara-sedari, ketahuilah bahawasanya untuk kita nak mendorong diri kita ni, tuan-tuan, kita boleh usahakan, kita boleh jayakan, kita boleh usaha itu dengan cara apa, tuan-tuan? Kita sendiri mendorong diri kita sendiri, tuan-tuan. Kita ni sebagai pendorong pada diri kita sendiri. Ada orang kata, dorongan dalaman ni kuat, cuma dorongan luaran lebih kuat. Bila dijanjikan ada ganjaran duit, bila dijanjikan ada ganjaran percutian, bila dijanjikan ada ganjaran rumah, bila dijanjikan ada ganjaran umrah. Namun, tuan-tuan, saudara-saudari, daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada pemerhatian yang kita lakukan, dorongan dari dalam ini lebih kuat dan lebih kental berbanding dengan dorongan yang kita sebut sebagai dorongan dari luar, yang berkait dengan dorongan material, gaji, duit ataupun insentif-insentif yang diberikan. Tuan-tuan, saudara dan saudari, dorongan dari dalam ini kita boleh trigger ataupun kita boleh picu dia melalui apa? Melalui pemikiran ataupun kerangka fikiran untuk berjaya, tuan-tuan. Selalu orang kaitkan kejayaan ini dengan beberapa benda. Ada anak yang dapat A banyak, barulah dikira ibu bapa yang berjaya. Pergi taska yang mahal, ada kereta yang berjenama, ataupun duduk di rumah-rumah yang bernilai ratusan ribu, barulah diukur sebagai orang yang berjaya. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Kita boleh dorong diri kita sendiri dengan meletakkan ukuran kejayaan itu melalui set pemikiran yang kita bina, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rasional kita bina kerangka pemikiran untuk menjadi orang yang berjaya ni kerana kita ni keperluan kita berbeza. Bagi orang yang dah lama berumah tangga, tuan-tuan, apa yang mereka inginkan? Selain daripada kebahagiaan, selain daripada kestabilan, selain daripada kemakmuran dalam kehidupan, contoh mereka inginkan zuriat. Sudah tentu bukti ataupun kadar kejayaan dalam sesebuah hubungan bagi individu ataupun orang yang menginginkan ataupun menanti kedatangan kelahiran zuriat yang pertama merupakan satu dorongan ataupun faktor kejayaan bagi individu tersebut. Dan ia berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Dia berbeza satu orang dengan orang yang lain. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saudara-saudari, kita nak tekankan bahawasanya perkara yang bermakna, perkara yang lebih penting dalam kehidupan ini bila berkait dengan kejayaan adalah kita sendiri boleh mendorong Kejayaan itu berdasarkan kerangka pemikiran yang kita bina. Bila kita nak, sebagai contoh, kita nak kehidupan yang barakah, kita nak berniaga dalam keadaan yang halalan tayyibah, kita nak kehidupan yang berimbang, akhirat kita kejar, dunia kita tak lupa, kita seolah-olah beribadat seolah-olah kita ini hidup 1,000 tahun ataupun kita akan meninggal beribadah seolah-olah esok kita akan mati, itu juga boleh dikira sebagai kerangka kejayaan bagi individu yang sentiasa bergerak ke arah kecemerlangan. Terima kasih. Teruskan dengan Radio An-Nur dalam segmen Nyala Rasa Kehidupan. Kita pilih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan motivasi Nyala Rasa Kehidupan yang telah disampaikan oleh Muhammad Zudi bin Zakaria, kaunselor berdaftar yang bertajuk Dunia Pada Pandangan Akhirat.
5: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
5: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.
6: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rusli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Ahli Wali Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Taqarrub kepada Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang saya hormati dan dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin Allah, nikmat Allah berikan, kekuatan, kesihatan yang Allah pinjamkan kepada kita, kita masih lagi dapat hidup sehingga hari ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang singkat ini saya ingin berkongsi sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala' khairin minhum wa in taqarraba ila وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَهُ رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. Maksud hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa Allah berfirman, aku bersikap mengikut sangkaan hamba-ku terhadapku. Aku bersama-sama mereka apabila mereka mengingati aku. Apabila mereka mengingati aku di dalam jiwa mereka, aku mengingati mereka di dalam jiwaku. Apabila mereka mengingati aku di dalam jemaah mereka, aku mengingati mereka dalam jemaah yang lebih baik dari mereka. Demi sekiranya mereka mendekatkan dirinya denganku sejengkal, aku akan mendekati sehasta. Sekiranya mereka mendekatkan dirinya denganku sehasta, aku akan mendekati sedepa. Dan sekiranya mereka mendekati aku dengan berjalan, aku akan mendatangi mereka dengan segera. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menerusi hadis kursi, Allah berfirman bahawa sesungguhnya Allah itu bersikap sebagaimana sikap hamba terhadapnya. Jika seorang hamba itu mengingati Allah dalam dirinya dan berzikir dalam hati dan menganggap Allah sentiasa mengingatinya, sama ada dalam keadaan dia bersendirian, tiada yang mengetahui, maka Allah mengingati hambanya juga. Sekiranya kita menyebut nama Allah di khalayak ramai dengan memuji dan menyanjungnya, maka Allah juga menyebut dan menyanjung kita di khalayak ramai dengan keadaan lebih baik daripada itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bagi hamba Allah yang memujinya, sentiasa menyebut namanya, bersyukur, berdoa dan bertaubat serta melahirkan keimanan di khalayak ramai, pasti Allah akan mengingati dan memujinya di khalayak yang lebih baik dan utama. Seseorang hamba yang mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jarak sejengkal atau sehasta dan seterusnya, iaitu dengan melakukan ibadah dan amal soleh untuk tujuan mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi kepadanya. Dalam suratul Hadid ayat yang keempat, Allah berfirman yang mana maksudnya, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Ia mengetahui apa yang masuk, apa yang masuk ke bumi, serta apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit, serta apa yang baik kepadanya. Dan ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah amat melihat akan apa yang kamu kerjakan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 165, yang mana maksudnya, walaupun demikian ada juga di antara manusia yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Kalaulah orang yang melakukan kezaliman, iaitu syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah amat berat azab siksanya, nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Jadi sedang yang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini beberapa perkara yang boleh kita dapati, iaitu Allah sentiasa melakukan sesuatu iaitu mengikut sangkaan hamba-Nya terhadapnya. Jika baik maka baiklah sangkaan terhadap hamba-Nya, jika buruk maka buruklah balasannya. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita perlu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita telah berusaha, kita berdoa, maka letakkanlah sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hajat kita ditunaikan, permintaan kita dan ditunaikan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Dan sekiranya belum sampai masa Allah menunaikan permintaan dan hajat kita, maka jangan sekali-kali kita bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di sana terdapat 1001 hikmah, 1001 rahsia yang tidak kita ketahui. Mungkin ada kebaikannya Allah menyembunyikan ataupun melambatkan sesuatu untuk kita. Mungkin Allah nak bagi kita lambat sikit. Allah nak bagi kita bukan sekarang. Mungkin esok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ataupun mungkin dunia. Tapi ganjarannya yang sangat-sangat kita perlukan, iaitu ketika mana di akhirat nanti. Maka sentiasalah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, setiap amalan hamba yang baik bertujuan mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan menggandakan balasan baik itu terhadapnya. Maka perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu melakukan amal-amal baik dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah masa, waktu untuk kita bertakarrub, untuk kita beribadah, untuk kita melakukan amal-amal yang baik, untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan masa kita untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata kita tidak ada masa untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Takut-takut Allah tidak ada masa untuk kita. Takut-takut Allah tidak memandang kita kerana kita tidak pernah bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, kita hendaklah mengingati Allah sama ada ketika kita bersendirian atau di khalayak ramai, dengan memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah di mana pun kita berada. Mungkin dalam keadaan yang ramai, dalam keadaan di khalayak ramai, keadaan orang ramai umum dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi ketika mana kita bersendirian, di situlah cabarannya, di situlah dugaannya, adakah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam keadaan apa sekalipun yang kita lakukan, sama ada sendirian atau di khalayak ramai, sama ada terang-terangan ataupun sembunyi dan sebagainya, walaupun seseorang hamba itu tidak ingat kepada Allah, tetapi Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Dan seseorang itu jangan merasa takut untuk menyebut kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala walau di mana pun kita berada dalam keadaan apa sekalipun. Mudah-mudahan Allah bersama-sama dengan kita dan Allah membantu kita. Orang yang menyebut dan memuji Allah di hadapan orang ramai, Allah akan membalasnya dengan menyebut dan memuji di hadapan halayak ramai yang lebih baik lagi. Iaitu yang kita harapkan adalah di padang mahsyar nanti, di hadapan sekalian umat manusia ketika itu, ketika itulah Allah memberikan kita kebaikan dan ganjaran yang cukup besar. Jadi sidang pendengar rahmati Allah SWT, mudah-mudahan sama-sama kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran manfaat daripada apa yang disampaikan pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Sulaiman, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Taqarrub kepada Allah.

Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.

0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
4: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Aurang, Pulau Aurang memanggil waktu solat isyak pada jam 8:01 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Meresing dan Pulau Perkatan, waktu solat isyak pada jam 8:04 malam. Untuk daerah Putin Kulau, waktu solat isyak pada jam 8:05 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkas, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8:08 malam. Kami di Radio An-Nur ingin ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada kaum muslimin dan muslimat.
1: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan surgery lakian, dengan tajuknya HIV AIDS.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita lagi di segmen Jom Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Pada hari ini kita akan kupas satu topik lagi, iaitu HIV dan AIDS. Jadi HIV and AIDS ni adalah satu perkara yang menyebabkan stigma dalam masyarakat kita lah, daripada zaman dulu lagi. Bila seseorang ada kena HIV ataupun AIDS, kita akan rasa macam, kenapa dia kena AIDS ni, HIV, mesti ada buat benda tak betul, mesti ada stigma-stigma ke arah negativiti yang terjadi. Padahal sebenarnya, ya, memang betul, memang ada beberapa kes yang HIV AIDS ni datang daripada sikap ataupun sebab yang negatif, tapi ada juga daripada faktor-faktor lain yang kita tak tahu. Jadi kita tidak bolehlah terus judge seseorang yang ada HIV AIDS tu, atau terus dia ni melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Okay? Jadi HIV adalah virus, AIDS adalah simptom. Ha, senang cerita macam itulah. Yang menyebabkan AIDS adalah virus HIV. HIV ni adalah virus yang menyebabkan sistem imun dalam badan kita jadi lemah. Ha, secara keseluruhan akan jadi lemah. Ha, hebatnya macam powernya virus HIV ni sampai dia kalahkan semua sistem dalam tubuh badan kita, menyebabkan sakit-sakit lain datang. Maka sakit-sakit lain itulah yang akan menyebabkan kita meranalah simptom-simptom AIDS, salah satunya lah yang menyebabkan kita mudah untuk kena penyakit yang lain, penyakit kulit, penyakit paru-paru, penyakit buah pinggang, penyakit daripada radang tenggorokan, ada sakit-sakit badan yang lain, demam berterusan, jadi itu adalah simptom-simptom orang yang ada penyakit HIV/AIDS. Yang paling penting adalah cara penularan. Penularan HIV/AIDS, HIV ni, virus HIV ni, ada banyak yang cakap, kalau saya sentuh dengan orang yang ada HIV, saya kena HIV. Kalau terkena air liur, kalau saya tak boleh cium, saya tak boleh nak berpeluk dengan orang yang ada HIV, tak boleh makan sama, tak boleh berkongsi. Semua tu adalah stigma ataupun satu teori yang salah lah. Okay? HIV hanya boleh menular daripada darah ke darah, daripada hubungan kelamin, daripada ibu dan anak, ataupun daripada suntikan lah, tercucuk, ataupun secara kasarnya, darah ke darah juga. Okay? Jadi, dalam suatu masa dahulu, dari segi sejarahnya, ramai antara kita yang menggunakan penyalahgunaan dadah, jadi diorang berkongsi jarum. Jadi itu antara punca utama penularan antara penyakit HIV ke penyakit HIV yang lain. Pada waktu sekarang ni, lagi banyaknya terjadi HIV AIDS daripada sikap kita punya hubungan kelamin yang tidak sesuai, yang tidak mengikut aturan lah. Jadi menyebabkan penularan HIV juga meningkat dalam kalangan orang yang melakukan hubungan secara tidak teratur. Okay. Jadi sekiranya ada tanda-tanda ataupun ada sebenarnya kita punya faktor risiko orang yang melakukan HIV, yang melakukan perkara yang menyebabkan HIV AIDS ni, mereka akan datang berjumpa dengan doktor untuk melakukan screening. Screening sebenarnya percuma saja di klinik kesihatan. Tidak ada masalah. Datang saja doktor, saya nak buat screening untuk HIV ataupun AIDS. Tidak ada masalah. Sebelum berumah tangga pun atau sebelum kita menikah pun, biasanya kita akan melakukan saringan HIV AIDS oleh Majlis Agama Islam negeri masing-masing, kebanyakannya untuk nak mengelakkan penularan HIV AIDS ni dalam kalangan masyarakat. Okey. Seterusnya, selain daripada penularan, kita juga perlu mengenal pasti bila seseorang itu terkena HIV AIDS, adakah dia akan terus tidak ada harapan hidup? Doktor, saya kena HIV, saya dah tak boleh hidup, doktor, saya akan mati ni dalam masa 2 bulan. Adakah macam tu? Tidak. HIV sekarang alhamdulillah sudah ada ubat. Cuma ubat yang kita dapatkan pada hari ini, kita bukan mematikan virus tersebut, tapi kita menidurkan, kita tidurkan virus tersebut. Jadi bila dia tidur fully, maka body kita akan seperti biasa. Cuma virus tadi tak dapat dimatikan, jadi tapi kita dapat tidurkan dia. So bila kita dia tidur, totally dia tidur, dia tidak akan menularkan juga virus itu kepada orang lain. Walaupun dia berhubungan dengan ahli keluarga, dengan pasangan masing-masing lah. Okey, jadi virus HIV ni sebenarnya boleh dibendung daripada penularan. Itu yang paling penting. Okey, bukannya ada stigma, once dah kena HIV, habis kau tak ada harapan hidup, kau akan jadi orang yang tak bagus, kau menularkan kepada masyarakat, masyarakat pula akan terkena virus tersebut macam kena sumbahan. Jadi itu adalah satu stigma yang tidak bagus lah. Sesiapa yang ada orang yang nak jadikan cerita, terkena jarum, orang baik, petugas kesihatan sendiri contohnya mengambil darah, terkena jarum, rupanya jarum tersebut adalah pesakit HIV, dia terkena HIV, adakah dia dikira orang yang jahat? Tidak, tak semestinya. Jadi sekiranya dia terkena HIV daripada faktor-faktor yang lain, jadi dia perlu makan ubat lah untuk pastikan dia tidak menularkan HIV kepada orang lain. Okey, jadi sekiranya anda ataupun ada ahli keluarga, kawan-kawan yang kita kenal ada dalam kalangan kita yang ada HIV atau AIDS, sebenarnya mereka digalakkan ataupun perlu membuat pemeriksaan secara berkala di klinik kesihatan, di klinik-klinik masing-masing untuk nak melihat kadar virus dan juga kadar antibodi dalam badan, dan harus makan ubat secara seumur hidup lah buat masa sekarang untuk memastikan virus tadi dapat tidur secara sempurna dan penyebaran virus tadi pun tidak dapat disebarkan kepada orang lain. Okey. Jadi sekiranya ada pertanyaan lain, anda bolehlah pergi ke klinik ataupun ke klinik kesihatan yang berdekatan. Itu saja topik pada hari ini mengenai HIV dan AIDS. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, Pegawai Perubatan Residen Klinik Keluarga dan Sejuri Lakin, dengan tajuknya HIV AIDS.
7: Semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best. Lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja. Untuk lebih fokus, anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia. Iaitu, datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
8: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
9: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
8: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
10: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
12: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
13: Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka.
14: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas.
15: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
16: <S- <S- Sesungguhnya, sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
17: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
18: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
19: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
20: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
19: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
21: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
22: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
23: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: التام والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
5: Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al-mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da' ad-din wa ansurna 'alayhim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhum al-qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
7: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
6: An-Nur, cahaya inspirasimu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman, min fitnatish shaytan. لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat. Sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
10: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
3: Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu.
4: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.mynj.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah iaitu pahala amalnya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
3: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali.
6: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
7: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Sunat-sunat Wuduk dan Perkara yang Membatalkan Wuduk.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Watak dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pada kali ini kita bawa tajuk Sunat-Sunat Wuduk. Perkara Sunat Wuduk antaranya ialah membaca ta'uz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan juga membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di awal membasuh kedua tangan. Jika terlupa membacanya, boleh dibaca ketika teringat dengan syarat belum selesai. Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Yang ketiga, jika ragu ia tentang kesucian kedua-dua tapak tangannya, disunatkan membasuh kedua-duanya sebanyak tiga kali sebelum dimasukkannya ke dalam bejana air yang kurang daripada dua kolah. Yani sunat ini lain daripada dua sunat yang lain di atas. Yang keempat, berkumur-kumur selepas membasuh dua tapak tangan. Berkumur-kumur ialah dengan memasukkan air ke dalam mulut, sama ada mengedarkan atau meluahkan ataupun tidak. Yang lebih akmal, lebih sempurna ialah diedarkan dan meluahkannya. Kemudian seterusnya, yang kelima ialah mengisap air ke dalam hidung selepas berkumur-kumur, iaitu memasukkan air ke dalam hidung, dihisapkannya masuk ke batang hidung dengan nafasnya, kemudian dikeluarkan atau tidak. Yang sempurnanya hendaklah diluahkannya dan dilakukan serentak antara berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. dengan tiga kali cebuk, yang mana ia berkumur-kumur daripada tiap-tiap satu daripadanya, kemudian menghisap air ke dalam hidung. Yang keenam, sunat-sunat uduk ialah menyapu ke seluruh kepala. Sedangkan menyapu sebahagian daripada kepala adalah wajib, seperti yang telah dijelaskan dahulu. Jika seorang tidak mahu menanggalkan sesuatu yang dipakai di kepalanya seperti serban, kupiah dan seumpamanya, bolehlah ia menyempurnakan sapuannya dengan menyapu ke atasnya setelah menyapu sebahagian daripada kepalanya. Yang ketujuh, menyapu keseluruhan kedua telinga, zahir dan batin, dengan air yang bukan digunakan semasa menyapu kepala. Caranya yang sempurna, memasukkan dua hujung jari telunjuknya ke dalam lubang telinga secara serentak, kiri dan kanan, dan diedarkan kedudunya atas segala lipatan telinganya, dan dilalukan ibu jari ke atas belakang telinganya. Kemudian diletakkan dua tapak tangan yang basah pada kedua telinganya. Yang kelapan, sunat-sunat uduk ialah menyelati janggut, jambang lelaki yang tebal dan lain-lain bulu yang memadai dibasuh pada zahirnya. Janggut lelaki yang jarang dan janggut perempuan atau hunsa wajiblah diselati. Caranya ialah dengan memasukkan semua anak jari ke bawah janggutnya, yang afdalnya menggunakan anak jari dengan tangan kanan. Sunat yang kesembilan, menyelati semua anak jari kedua tangan dan kaki jika air mudah sampai ke celah-celahnya, walaupun tanpa menyelati. Jika air tidak sampai kecuali dengan diselati disebabkan anak-anak jari itu rapat, wajiblah diselati supaya air sampai ke celah-celah anak jari. Jika anak jarinya melekat antara satu yang lain, haram menceraikannya jika bertujuan untuk menyelatinya. Cara menyelatinya, dengan dimasukkan anak jari tangan kanan dan celah-celah anak jari tangan kiri dari pihak ke belakang, atau sebaliknya, iaitu dengan dimasukkan anak jari tangan kiri pada celah-celah anak jari tangan kanan dari pihak belakang. Bagi anak jari dua kaki, dimulai dengan memasukkan anak jari kelingking tangan kiri ke celah kelingking kaki kanan melalui tapak kaki di bawah kaki dan diakhiri pada kelingking kaki kiri. Sunat yang ke-10, mendahului tangan kanan dan kaki yang di sebelah kanan daripada yang kiri. Makruh mendahulukan yang kiri daripada yang kanan dan membasuh serentak, walaupun kedudukannya mudah dilakukan dengan serentak kerana keadaan asalnya tidak mudah dibasuh serentak. Anggota yang mudah dibasuh kedudukannya serentak, kiri dan kanan, seperti dua pipi, dua tapak tangan dan dua telinga, hendaklah dilakukan serentak dan tidak mendahului yang kanan dari yang kiri. Sunat yang ke-11, membasuh dan menyapu sebanyak tiga kali. Dikira tiga kali bagi air yang mengalir dengan melalui tiga kali pengaliran air ke atas anggota berkenaan, dan bagi air yang tenang dengan digerak-gerakkan anggota sebanyak tiga kali. Makruh melebihi atau kurang daripada tiga kali. Sunat yang ke-12 ialah muwalat, yakni berturut-turut. Satu, iaitu berturut-turut tidak dikatakan mualat jika berlaku perceraian yang lama antara dua anggota atau antara bilangan basuhan atau antara beberapa suku anggota yang lain. Yang kedua, perceraian yang masih boleh dinamakan mualat ialah apabila dibasuh sebahagian atau anggota sebelum kering basuhan, sebahagian atau anggota yang terdahulu, atau dibasuh satu anggota pada kali yang kedua sebelum kering basuhannya pada kali yang pertama, dan dibasuh anggota pada kali yang ketiga sebelum kering basuhannya pada kali yang kedua. Yang ketiga, pengiraan kering atau tidak antara dua anggota, antara beberapa kali membasuh dan antara beberapa bahagian satu anggota berdasarkan cuaca yang serhana dari segi kelajuan angin, keadaan masa. Kemudian yang keempat, syarat-syarat muwalat yang menjadikan sunat di atas adalah bagi selain daripada wuduk yang dilakukan oleh orang yang berada dalam darurah. Bagi seorang yang berada dalam darurah, wajiblah bermualat bagi mengurangkan hadas yang dihadapinya. Saudara-saudara sekalian, perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ada lima. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan dengan yakin, dengan syarat seorang itu masih hidup lagi nyata. Tidak batal wuduk jika keluarnya daripada orang yang mati, dan tidak batal wuduk bagi hunsa muskil yang mempunyai dua alat kecuali keluar sesuatu daripada kedua-dua kemaluannya. Keterangan, dimasukkan dengan keluar sesuatu yang boleh membatalkan wuduk ialah sama ada keluarnya beradat seperti tahik dan kencing atau yang lendir atau yang nadir, jarang berlaku seperti darah atau batu atau darah buasir. Walaupun buasirnya belum keluar, batu tersebut sama ada kejadian daripada najis atau batu yang ditelan kemudian keluar melalui kemaluannya. Sama ada yang keluar itu merupakan najis atau suci daripada cacing. Walaupun mengeluarkan kepalanya sahaja kecuali mani sebagaimana yang terangkan di dalam bab 2. Tidak batal wuduk dengan keluar mani disebabkan bermimpi oleh yang dia tetap punggungnya. Atau berhayal atau memikirkan tentang syahwat atau memasukkan zakar kefaras binatang atau perempuan yang kecil atau mahram tetapi diwajibkan mandi. Yang kedua, tidur yang tetap. Yang kedua yang membatalkan wuduk ialah tidur yang tetap dengan punggungnya. Atau tidur secara berdiri atau tidur di belakang terlentang walaupun tetap punggungnya seperti dengan dilengkapkan dengan bantal dan sebahagian daripada tiang. Tiga, hilang akal disebabkan oleh tersangat sakit. Kemudian yang keempat, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa berlapik walaupun yang telah mati. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangannya iaitu kubul walaupun yang sudah dikerat selagi ianya dinamakan kubul dan dubunnya. Begitulah dia perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar bin Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Sunat-sunat wuduk dan perkara yang membatalkan wuduk.
1: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksimal sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
1: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini. Temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Wanishas. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzib bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a.

نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, bang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
3: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بقنه يعني بطوان أقوم السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر Allahumma ya zal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan, taufiq dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail ibni Sultan Ibrahim, pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera. Aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada-Mu jualah, ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian saja siaran Radio UMNO untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniya wa tahfaza bi hifzi wiqayatika samadaniya abdakal harisa li syariatik seri paduka baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Allahumma ya zal judi wa rahmah, kami mohon kurniaan dan keredaan, taufik dan hidayahmu kepada seri paduka baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia binti Almarhum Sultan Idrisyah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail Raja Muda Johor. Juga paduka putera-putera dan paduka puteri, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga sentiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Datuk Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur sentiasa bersama Palestin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah